Walau-walau koma Siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah tidak lagi ketemu mana mbak aku Cak Bojo dari program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Jam itu sampai ke jam 10 awan ya, aku ngajari sampean. Ayo gabungan oleh Pasar Kota. Semangat dino Senin, semangat aktivitas ngawalnya akhir dino iki di kalender yang ke-13 di bulan Juli 2021. 561 14 16 567 6923. Sampai juga bisa gabungan di WhatsApp Radio Kota FM 081 750 58 881. Ngirim pesanan buah nanas campur srikaya dikirim nang terminal Jayabaya lewat Bali Berti. Sobat Kota, ayo podo duwe rasa ikhlas nolong wong liya. Saapi-apie wong lek nolong wong liya gak ono sing ngerti. Budal blonjo lali gak nggono tang dino semangat kerja dikancani Cak Bocor nang Pasar Kota.

0: Pele.
1: Royal Music.
2: Paiye ta ki.
0: Aku lo neng bandara.
2: Aku neng terminal.

8,1 siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Dulur, cuaca dino iki Surabaya diperkirakan berkisar antara 4,3 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 86 sampai 85%. Dan ini penting guys, sampean-sampean ya warga Surabaya akan memulai aktivitas berdasarkan perakiraan cuaca. Cuaca cenderung mendukung aktivitas nanggulin jobo, meski demikian masyarakat tetap disarankan memantau informasi cuaca terbaru sebagai antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer. Sekali lagi dulur, cuaca Surabaya cerah, suhu udara 4,3 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 86 sampai 85%. Sementara Gresik cuaca cerah, suhu 4,3 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 9,1 sampai 87%. Sementara untuk kota Sidoarjo, kondisi cerah, cuacanya suhu udara berkisar 29 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 82 sampai 89%. Selamat pagi untuk Mbak Putri Widayanti, Pasar Kota, Parian Surabaya, Kota FM. Parian, tuku sempol, cedak rel, ngombe kopi, ben orang ngantuk. Ibu-ibu nek foto selfie paling cendel, foto ping 30, sing apik mung siji tok. Tuku lombok nek pinggir kali, mampir warung tuku tahu. Ibu-ibu nek ngerumpi nganti lali, krungu suarane bojone langsung muni, lo aku. Salam Bapak Kosim Rembang, Bli Arjuni, Cak Rizal Pratama, Pak Jono Tamrin, Cak Gianto, Rimbu, Pak Wiyoto Pandaan, matur nuwun Mbak Putri Widayanti.

Kemudian selamat pagi untuk Pak Wiyoto ya, Pak Wiyoto yang ada di kawasan Pandaan. Selamat pagi Cak Bejo. Toko kerupuk di Wadai Tumbung wis mulai sibuk arek sekolah wis mlebu. Salam buat yang Rara Sidoarjo, Bunda Sutira, Bunda Fatora, Mbak Kosim, Pak Selamat Buduran, Mat pagi, Mat aktivitas. Oke, Mas. Pak Wiyoto matur nuwun yang ada di kawasan Pandaan. Cak Samsul sing ana nang nggone kawasan wisata keluarga Prigen ya. Melaku-melaku nang Pasar Turi mampir tuku tahu campur sak porsi. Kak Jazuli nek neng Bali jenenge ganti Bi Arjuni, ra usah kaget sing ganti mung jenenge utangnya tetap ora lali. Es degan enak rasane pisang goreng anget tenan supadi kepanjen karo pendik sawah nek wis nyetel radio Kota FM Ragalem pindah channel. Ragalem pindah channel yane penyiar watuk setitik langsung apal sapa sing siaran. Matur nuwun untuk Pak Samsul ya. Sugeng enjang sedulur KB Osemi SMP jo nganti pejah. Dan lajar umur tambah akeh sing penting ati tetep cerah. Oke. Salam untuk Pak Agus Samsul, Pak Sud, Cak Yunus Kentrung Buwaris Ratu Eblas, Sebeluli Margo Mulyo, Cak Miskan Kebraun Aba Ahmad Samsul. Matur nuwun Cak Samsul. Selamat pagi juga untuk Ambu Kalisa yang dari kawasan Bandung. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo, Mbak Mia Ramadhani Sampang. Ono boneka warna oranye coklat, senden gelas isine kopi. Masyaallah tetap semangat kudu terenggiras golek rejeki. Salamnya Pak Jono Tamrin, Mbak Pipit Amelia, Mbak Miyato, Mbak Rara Sidoarjo, Mbak Mari Happy, matur nuwun. Sami-sami Mbak Mia Ramadhani, matur nuwun. Terima kasih banyak untuk sobat kota masih terus gabung di pasar kota ya, Panturan Parian Surabaya. Monggong 561 14 16 567 6923.

Selamat pagi untuk yang ada di Facebook ya, matur nuwun tuh Mama Kori, selamat pagi yang ada di daerah Medan Sumatera Utara ya, matur nuwun, selamat pagi udah gabungan Pak Sirul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke Bangkalan hadir. Kemudian selamat pagi Ambu Kalista yang ada di kawasan Bandung, salamnya buat semuanya aja ya. Terima kasih banyak untuk Ambu Kalista yang ada di kawasan Bandung. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Yanto, hadir bengkel Cak To Service dari Sidorangu Kidul Watu Gulung Krian. Kemudian selamat pagi Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Medan. Mbak Tumiar Idawati selamat pagi. Mas Samsul Hadi yang ada di Singorot di kawasan Prigen. Matur nuwun ya Mas, Mbak Putri Widayanti juga selamat pagi sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Cak Saat Bu Diono selamat pagi. Salam buat semua fans Kota FM, selamat pagi buat aktivitas. Mandi Markus Singaraja Bali hadir monitor. Selamat pagi Bli, sehat selalu ya. Mas Vitar Moko Singonok nang di kawasan Rio Tembilahan. Selamat pagi menjelang siang, kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja dan terima kasih. Matur untuk Mas Vitar Moko. Selamat pagi Pak Jono Tamrin. Cuy arah jamu bisa nang gembong, cuy arah ketemu bisa di gondol uang. Salam untuk Mbak Ria Ramadhani Sampang, Putri Widayati Teretes, Sami Wibowo Jakarta, Rini Setawati Bandung, Mi Absari Bandung, Miskan Kebramatun untuk Pak Jono Tamrin.

0: Hesa.
1: De Ajeng.
0: Chào Hoas.
1: Kok semakin
0: apa?

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hari ini Jaya di Udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Selamat pagi dulur-dulur Sobat Kota FM. Selamat ketemu lagi bareng saya Jambu Jono di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Mbak Melani aja Kuduri Kepa hadir patrun ya. Selamat pagi Mbak Safitri. Safitri assalamualaikum. Cak Bejo hadir. Waalaikumsalam patrun. Mbak Safitri, Mas Putra, selamat pagi. Ada Aba Samplangan, Waba Waisel ya di Samplangan, Gianyar, Bali, Pasar Kota. Assalamualaikum, Cak Bejo, waalaikumsalam. Selamat bertugas, Cak. Sampai tuntas, salam sehat. Semoga dilancarkan rezeki dan dimudahkan dalam beraktivitas. Amin, matur nuwun. Semanggi, semangat siaran pagi, Cak Jo. Patrun, Cak Agus, semangat pagi, pagi, pagi, pagi, pagi. Selamat pagi Polponits yang ada di kawasan Medan hadir. Matur nuwun Pak Reni Rantina. Assalamualaikum Jabjo. Waalaikumsalam. Hadir aja. Semangat bertugas. Salam Senin sehat. Ada Bu Selamat yang ada di kawasan Lebak hadir. Matur nuwun Bunda Selamat. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Lancar rezeki barokah. Amin.

Kadir Sate, assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Cak Kadir. Cak Kadir Sate Bukit Titik, titip salam buat yang ada di luar pulau, Cak Arjuli dan juga Mbak Tino. Semua salam bahagia buat Cak Bejo Matunun. Terima kasih untuk Cak Kadir, sehat selalu nggih Cak Kadir. 5614-16-567-6923 Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Dan sebagai kita FM, pemerintah kota Surabaya ini menyediakan 2.700 stand gratis gawe pedagang kaki lima dan gak perlu sewa. Iki kabar gembira gawe para pedagang kaki lima PKL dan pedagang pasar tumpah nang Surabaya yang selama ini kesulitan membayar sewa stand untuk berdagang. Pemkot Surabaya menyiapkan sekitar 2.700 stand kosong di pasar milik PT Pasar Surya Perseroda. Menariknya, stand itu ditempati tanpa dikenai biaya sewa alias gratis. Pemkot juga meminta para pedagang melapor jika menemukan oknum yang memungut bayaran penempatan stand. Jika ada yang sampai berbayar, kami persilakan melapor atau akan ditindak tegas ya. Demikian disampaikan Kepala BPSDA Kota Surabaya, Vika Anggra Devi. Kebijakan itu merupakan bentuk keberpihakan Pemkot Surabaya kepada pelaku usaha kecil. Karena itu

0: Kenyataan gak hanya berorientasi pada penegakan aturan tapi juga menghadirkan solusi. Berdasarkan data BPSDA, terdapat sekitar 2.200 pedagang pasar tumpah berKTP Surabaya dan sekitar 500 pedagang berKTP luar Surabaya. Jumlah stand kosong yang tersedia di berbagai pasar yang Surabaya masih cukup untuk menampung para pedagang. Yang disediakan di sini standnya masih memenuhi jumlah PKL dan pedagang pasar tumpah yang Surabaya. Jadi untuk pasar Surya sendiri ada sekitar kurang lebih 2.700 stand pasar kosong sing ono nang ngene kota Surabaya. Dan sobat kota, selain stand pasar milik PT Pasar Surya Perseroda, Pemkot juga menyiapkan sekitar 570 stand nang ngene sentra wisata kuliner yang dapat dimanfaatkan oleh PKL maupun pedagang pasar tumpah. Namun saat gorong iku, Pemkot Surabaya melalui pejabat wilayah yaitu camat dan lurah melakukan sosialisasi serta berdialog dengan warga tentang penertiban dan penataan PKL dan pedagang pasar tumpah. Dan terakhir, Pemkot Surabaya akan menindak praktik penyalahgunaan stand pasar termasuk apabila diperjualbelikan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh pemegang hak.
1: Iki loh mas.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau, Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Mbak Ika yang ada di kawasan Gersian. Gimana tuh kabarnya hari ini, sehat ya? Semangat. Selamat pagi juga untuk warga Surabaya. Ini ada informasi ya buat sampean harus paham dan mengerti, terutama untuk para RT RW sing nang Surabaya. Jadi ini pemerintah kota meresmikan sebuah surat edaran ya bahwa RT RW gak iso asal narik iuran. Wali Kota Surabaya Cak Adi Cahyadi mengingatkan pengurus RT RW agar tidak sembarangan menarik iuran di luar ketentuan sebagaimana dalam surat edaran. Pemerintah Kota Surabaya juga menegaskan tidak akan menoleransi pelanggaran. Pengurus RT RW yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif hingga pencopotan pengurus. Dalam surat itu hanya ada 3 iuran yang diperbolehkan, yaitu iuran untuk kepentingan keamanan, iuran kebersihan, dan iuran penerangan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum dikelola oleh pemerintah daerah. Wali Kota Surabaya Cak Eri mengatakan bahwa surat edaran diterbitkan untuk mencegah terulangnya praktik pungutan di Kota Pahlawan seperti yang baru-baru ini viral adanya pungutan pindah KK di wilayah Sememi, Kecamatan Benowo. Pengurus RT RW yang kemarin melakukan penarikan uang sudah dilakukan sanksi tegas dan Kepala Bapas Kamsra juga sudah turun langsung memberikan peringatan keras. Dan RI juga ngelingno penghalangan dana untuk pembangunan lingkungan secara swadaya wajib diputuskan melalui musyawarah warga, transparan, dan mendapat verifikasi dari lurah sebelum diterapkan. Besaran iuran swadaya juga harus dihitung berdasarkan kebutuhan real proyek. Pengurus RT RW setempat tidak diperbolehkan menetapkan nominal iuran secara sepihak tanpa kesepakatan warga. Lek misalnya narik iuran swadaya, maka harus dibicarakan dengan warga dan mendapatkan persetujuan atau verifikasi dari lurah, dan besarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan real dan disepakati ambek warga. Dan selain itu dulur, warga yang membangun rumah baru di Surabaya dapat diminta berkontribusi apabila pembangunan rumah menimbulkan kebutuhan biaya tambahan seperti perbaikan jalan, saluran, atau paving lingkungan. Meski demikian, besaran kontribusi dari pemilik rumah baru tetap harus mengacu pada biaya real. Nominal pungutan tidak boleh melebihi kebutuhan sebenarnya dan wajib diverifikasi oleh lurah sebelum ditarik. Jadi kita harus sampai pahami ya, kayak para pengurus RT RW sing nang Surabaya. Jadi saiki wis gak entuk melakukan iuran atau tarian di luar ketentuan. Dan sudah jelas nanggungnya surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota Surabaya. Jadi pemerintah Kota Surabaya ini resmi membatasi iuran RT RW yang ada di seluruh wilayah Kota Surabaya. Jadi kayak ngurus-ngurus surat keterangan nanggone RT RW saiki wis sudah ada pungutan ya, kayak bayar saikhlasi dan sebagainya, karena itu sudah ada ketentuan. Jadi misalnya masih ada aturan seperti itu, langsung aja silakan lapor nanggone hotline Cak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya.

Jadi iuran yang diperbolehkan itu adalah iuran untuk iuran keamanan, ya itu masih boleh lah, masih relevan kayak keamanan kampung. Terus parano iuran kebersihan, ini untuk mendukung kegiatan kebersihan dan lingkungan, dan itu juga masih relevan. Iuran penerangan lingkungan jika PJU belum diserahkan atau belum dikelola oleh Pemkot Surabaya.

Dan aturan ini dibuat untuk melindungi warga dan memastikan setiap iuran digunakan secara bertanggung jawab dan berikan iuran sesuai kesepakatan dan kemampuan. Terus awasi bersama, ikut mengawasi penggunaan dana iuran RT RW, sukarela dan ikhlas. Berikan iuran dengan sukarela tanpa paksaan dan ikhlas. Perbedaan pendapat boleh, tapi persatuan dan kebersamaan harus tetap dijaga.

Artinya mulai saiki ya sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota Surabaya bahwa Pemkot Surabaya ini menerbitkan edaran baru setelah dugaan pungli nangone sememi nangone ke Benowo ya. Mulai saiki tidak semua iuran RT RW boleh dipungut biaya.

Dan menurut aturan atau SE dulur, surat edaran yang berlaku bahwa aturan yang berlaku mulai saat ini untuk RT RW ya tidak boleh melakukan pemungutan

Jadi biaya surat pengantar RT RW saiki enggak ono pungutan ya, biasanya lek sampe ditarik ayo bayar sak kota sak ikhlasi. Nah saiki sudah tidak ada lagi biaya surat pengantaran RT RW. Biaya warga pindah atau datang, biaya pendataan warga, biaya pemasangan internet dan pungutan luar di pungutan lain di luar ketentuan.

0: Selamat pagi Mas Harun Al Rasid. Mas Turun sudah gabung dari Pasar Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo Harun Al Rasid dari yang masih ada di Kebun Segalu PTPN Pekanbaru ya. Hadir isi daftar absen dan sekarang juga menyapa fans Pasar Kota FM dan Dutia Surabaya. Cak Bejo, sebagai kabarnya awal pekan ini dalam keadaan sehat, lapor cuaca di Kebun Segalu saat ini suasana sangat cerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota, Panturan Parian Suroboyoan.
1: Parian Suroboyoan, Kota FM Dangdute Suroboyo.
0: Loh iki.
1: Gawa riding tak gawe wadah saka teng sugenge jeng Cak Bejo penyiar radio kota sing paling kewanteng teng teng teng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawa riding wadahi sate. Digawe masakan sego kare. Sugeng enjing ya napa ya napa kabare napa dinten iki sae-sae.
1: Mangki Doarjo mangan soto babat. Alhamdulillah Cak Bejo, awakku sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Aku mari moncokno informasi RT RW kok RT ini muncul.
1: Ya. Aman ya Pak Bejo sehat.
0: Pangestunipun Cak Gianto sehat. Iki lho sampean diarep-arep Mbak Ika iki ya apa ya. Lho ya kan langsung muncul areke lho. Salam Mbak Ika Gresik iki.
1: Kita mandi ya itu dia. Aduh sih. Ya enggak mandi Mbak Ika habis ini keluar ya nang kenjeran ya.
0: Oke.
1: Okay, ya kan hari Senin libur ya.
0: Kum-kum tarang ini kenjeran.
1: Renang.
0: Ya soalnya lah ngomong aduh sih mek sak cebuk tuh.
1: Ya lah aduh sih tarang gini. Jeting ya Jo, langsung selulu baik di laut tuh.
0: Enak kayak putri dudung. Oke, tarik cak.
1: Ya, segi hari aneh kayak Mbak Ika, wes. Nangkru kan tuku jamu, kepetuk Cak Yunus, nggowo panda. Aku Mbak Ika nggak akan mengkhianati dan mendua kamu, karena kamu serius sama aku, gak bercanda.
0: Temenan dah itu. Gak goro dah itu.
1: Pak kada jo temen.
0: Temenan ya. Alhamdulillah. Noto boto nang pinggir segoro Cak Gianto budal ngamen jam piro ditakoki Cak Sir.
1: Ngamen nabe sapa mbek Cak Sir duwe ya didanu kokno seragam sekolah Cak Sir. Cak Sir kan mlebu iki ya iki.
0: Jare Pak Ujian. Jare Pak SD.
1: Iya.
0: Iya.
1: SD wingi mari Pak Ujai ge SD deh.
0: Lah ya SD ku lak sajane seragame putih abang lah kok iki ireng-ireng.
1: Ya iku berarti nang perapatan niku.
0: Budal siap berarti.
1: Tuku kuaci cuma mek siji. Numpak sepeda rodane copot. Cak Sur kepingin seksi Cak Bejo gawe you can see bareng dada-dada rambut kelee nyerongot-nyerongot.
0: Lah ya, jarine Cak Sur iku rambut kelee mek siji ya. Mek siji tapi dawa sak meter.
1: Iku gak kena dicukur rambute iku Cak Bejo.
0: Lho iku lek dicukur iku lemes Cak wong kelemane kekuatane nanggung.
1: Iya. Iya koyo Samson ya. Nah. Tapi gerombol wakai ngono ya Bejo.
0: Temenan, wis gak karuan iki wis. Ambune
1: yo. Kira-kira gak lebu sae iku.
0: Ambune yo kembang kenong, kembang melati, kembang bore.
1: Kapanane aku digongo nyukur kele ya Bejo yo. Gak mampu.
0: Gak mampu cak wong nyukur iku kudu ambek sing pemotong tanduran sing mesin iki.
1: Iya, kayak potong rumput.
0: Oke. Okay. Lagune apa Cak?
1: Wis lagune iku ae wis kae baik ae wis aku serius kamu bercanda ya Bejo.
0: Iya iya ya. Oke.
1: Okay. Ya wis salame buat Mang Ujang. Cari sambil keren.
0: Lagune apa sih?
1: Aku serius kamu bercanda.
0: Walah, aku serius kamu bercanda. Oke. Okay.
1: Ya lagunya kayak Mbak Ika ya, Mbak Tanjo.
0: Yes.
1: Mang Ujang, cari sambil kerep, Cak Sur, Cak Ali, Parus di Pak Toto, Cak Ido. Cak Solihin, Cak Satrio Basuki, Pak Rusdi, Pak Jumadi, Bang Ucok, Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros, terus Mas Samsul Hadi, Cak Boneng, Pak Sugeng Baso, Bunda Waris, Bunda Sutira, Bunda Farah, Mamami, Mbak Ainum, Mbak Yati, Mbak Wiji, Mbak Yanti, Mbak Ikan Bersihan, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, Mbak Tanti Bumbungan, Cici Aini, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nurwis, dan semuanya seduluran salawas sih.
0: Oke.
1: Buat Cak Bejo, sehat selalu, dimudahkan rezeki, ingin sama Cak Hati. Pun boleh ingat ya, Mas Bipo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kiai Cak Gianto, sing ana nang di kawasan Bangkingan. Selamat pagi, salam sehat selalu. Lima enam satu empat belas enam belas lima enam tujuh enam sembilan dua tiga Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Kedangan Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pemerintah tunjukkan arah kebijakan ekonomi terukur melalui APBN 2027. Pemerintah menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang terukur melalui APBN 2027 sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global, kebijakan fiskal disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat daya tahan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen pengelolaan keuangan negara, melainkan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. APBN 2027 bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tegas Presiden. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5% pada 2027 dengan inflasi terkendali di kisaran 1,5-3,5%. Defisit anggaran dijaga pada level 1,8-2,4% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara belanja negara diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, pembangunan infrastruktur sosial, serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Optimisme tersebut didukung kinerja ekonomi nasional yang tetap kuat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh 5,61%, ditopang inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, aktivitas manufaktur yang ekspansif, serta permintaan domestik yang tetap solid. Perekonomian Indonesia sudah dalam track yang positif. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada semester 2 2026, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun, kata Airlangga. Paket stimulus tersebut mencakup bantuan pangan, stabilisasi harga, diskon transportasi, penguatan program vokasi dan magang, serta berbagai insentif untuk menjaga konsumsi masyarakat dan aktivitas dunia usaha. Senada Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa, menilai target pertumbuhan ekonomi menuju 8% dapat dicapai secara bertahap melalui penguatan investasi, ekspor, dan produktivitas nasional. Ketika global gonjang-ganjing saja, kita masih bisa tumbuh 5,61%. Ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan, kata Purbaya. Dengan disiplin fiskal, stimulus yang terarah, serta penguatan sektor produktif, APBN 2027 diharapkan menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walu-walu,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya untuk ku panci numpak beca. Wo mau nih dicampur sambiroto. Wing aku ketemu banci cak tak takone jarine njaluk tanggung jawab becak Ki Hanto lho. Ternyata ACDC. Semangat pagi fans pasar kota ndelok Pak Jaim sarapan terong karo teri disambil terasi. Zaman saiki akeh men bermunculan konten yang tidak bermanfaat, sing penting dadi masyarakat kudu pinter ojo sampai terprovokasi. Barika Erlina matur nuwun ya, sudah gabung di pasar kota Pantenan Parian Surabayaan. Oke, selamat pagi Mbak Britike kembaren. Kemudian ada Mas Muhadi Hadi dari Lampung Gimak masih. Gih, matur nuwun Mas Muhadi Hadi, gih Mbak Britike matur nuwun ya. Dan interaksi di pasar kota Pantunan Parian Surabayaan. Beli Cambang Mustika, selamat pagi, salam rahayu dek bejo. Selampangan Samplangan Gianyar Bali ikutan monitor, makasih matugas. Matur nuwun untuk Beli Cambang Mustika. Cak Asmawi Mawi cakep jungge pantun Parian khas Surabaya yang syarat akan makna dan semangat di hari Senin. Pesan yang disampaikan sangat mendalam, mengajak kita semua untuk selalu ikhlas menolong sesama tanpa perlu mengharap pujian dan diketahui orang lain. Ikhlas sejati sekaligus membakar semangat bekerja di awal pekan bersama Kota FM Surabaya. Melaku-melaku nang tunjungan, mari kudu nang kenjeran, tuku sego sambal iwak pi gawe sarapan. Dina Senin kudu semangat ojo ke supen pas seduluran, rungono Kota FM cekne adem batin lan pikiran. Cak Asmawi matur nuwun ya, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Bade Budewaki. Assalamualaikum pagi Mas Bejo dari Blitar. Walaupun hadir telat tetap merapat di Kota FM Surabaya aja. Matur nuwun absen Budewaki, matur nuwun selamat pagi dari Blitar. Kak Ripto Swasono pakal manut trocok mencok melencok pari kuning wis waya dipanen. Mumpung isu-isu ati sing bening nok dina Senin pasar kota di kancane Cak Bejo. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo dari pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota Cak Bejo, salam buat tugas dan salam satu nyali wali. Matur untuk Cak Ripto Swasono. Kemudian selamat pagi Mas Rahma Diski warga Kampung Banten Diski Medan hadir Mas Sartono Jakarta Utara, selamat pagi.

Dan sebagai apa mungkin sampai si eling ya imbas wali kota Surabaya sing nyopo telurah tambak wedi karena ada pungli nanggung SPK tambak wedi di mana semua RT ancam mundur masal. Puluhan RT tambak wedi meminta wali kota Surabaya Kimbalekno Muhammad Yusufian sebagai lurah tambak wedi dan para RT menilai Yusufian tidak bertanggung jawab langsung atas dugaan pungli di SPK karena pengelolaannya di bawah paguyuban. Aspirasi akan disampaikan melalui rapat terbuka kepada pemerintah kota Surabaya. Jika permintaan tidak dikabulkan, puluhan RT bersama unsur RW dan LPMK akan mengancam mengundurkan diri secara massal.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Perjalanan sejuta kebersamaan, 26 years together.

Pagi camiskan sanggup permen karo donat permen kopi enak rasane dino senen kudu semangat ben rezeki isok lancar. Assalamualaikum, waalaikumsalam untuk camiskan. Salam cari Bu Samsul Hadi Putri Widayanti Ahmad Samsuri Abang dari Bangkingan Mang Ujang pun sedoyo mawon. Terima kasih camiskan.

Matur nuwun ya buat sobat kita yang terus gabung di pasar kota Pancoran Parepare Surabayaan. Masih ada waktu untuk sobat kita bisa gabung di 561 14 16 567 6923.

Dan ini waktunya masuk sekolah ya, udah kembali beraktivitas sekolah. Wis pasti sibuk-sibuk para orang tua iki. Anak-anak juga sing wis mulai masuk naik kelas juga akan menemui suasana baru. Sementara untuk

putra-putri awak dhewe yang masuk sekolah baru ya, kelas CSD, CCMP, SMP maupun SMA, pasti akan memulai perkenalan dengan suasana yang baru juga. Ayo dulur, kita berikan semangat ke putra-putri awak dhewe agar bisa rajin dan giat dalam menerima dan juga menempuh pendidikan demi masa depan.

0: Sekali lagi selamat pagi buat dulu-dulu yang sekarang beraktivitas ya. Ayo semangat hari Senin dalam menjalankan aktivitas. Mugi berikan berkah, lancar rezeki guys sampean semuanya.
1: Safira Ineva. James Abe.

0: wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Perjalanan sejuta kebersamaan 26 years together.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
3: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
2: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
4: Untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota, kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
2: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi, LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
5: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan, sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan, ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres, otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
2: Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
6: Nah, pas dipakai CNG ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
2: Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
7: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman. Alatnya bagaimana. Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah? Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
2: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
8: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
9: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
2: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

J. Selamat pagi pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan Maturun. 561-1416 5676923 Pak Dianto monggo dicobi malih nggih. Pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Ji monggo selamat pagi. Oke. Papi Zit yang Banyu seri Bali hadir. Minta tolong sob belikan roti bakar rasa coklat sejam ini belum sarapan. Om Bejot yang kalau udah kasmaran dalam hatinya sulit untuk berpaling ke lain hati. Oke. Pasar Kota Rahayu, terima kasih untuk Papi Zit, matur nuwun ya. Selamat pagi.

0: Pasar Kota Bantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM Budoyone Arek-arek Suroboyo Jawa Timur.
0: Pak Dianto.
1: Assalamualaikum Kak Bedo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Pak Di, Pak Di sudah pulih sehat nggih.
1: Sami-sami Kak Bedo. Niki wau kula on air damel api kula boten saged mundur menghubungkan. Niki kula nyaut kadane nyonya.
0: Waduh, nyonya pasti boten wonten iki pasan iki.
1: Boten wonten, leres niku jenengan. Tengene griya ler.
0: Alah, makane iki.
1: Tengene griya marang tuwa.
0: Nggih. Monggo Pak Di.
1: Ini jauh-jauh, kita tarik pelan-pelan, jauh-jauh, pada hiburan.
0: Angsal salam saking Mbak Ika Gresian ini.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap awet muda.
0: Amin.
1: Mbak Ika.
0: Ejie.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Rezeki lancar. Ye, lanjut ya Bejo. Loda. Kesabaran bagaikan obat pahit yang menyembuhkan penyakit hati. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangan gedut ya Bejo. Orang nganggo klopo. Yen wis gedut ngenteni apa?
0: Ya, langsung mawon. Gak usah sik ngomong.
1: Lagi kesane mendo sakinah mawaddah warahmah. Bagian hidup tentrem damai ayem.
0: Enji Pak Dianto matur nuwun. Mendung mriku ana apa cerah?
1: Mendung tipis ya Bejo.
0: Mendung tipis nggih, alhamdulillah teng titan lagi cerah niki.
1: Cerah. Pengene Surabaya nggih.
0: Siap.
1: Inggih.
0: Lagune napa Pak Dianto?
1: Inggih ya Bejo, kula nyuwun diputerakan lagu versi saking Roma Irama Topeng ya Bejo.
0: Topeng nggih. Oke.
1: Inggih. Salami Kak Bejo.
0: Salami kagem sinten.
1: Nggih, kagem anak cucu kula.
0: Enjing.
1: Pengennya Peruntas, Lima Perambon, Pipin Alia Alesa, Ferry Ardianto, berikut Pak Toto, Pak Subianto Rembo, Pak Dumati, Kak Kasian, Kak Ali, Kak Ido, Kak Wendy, Kak Sur, Kak Gibi, Bunda Yati, Bunda Mami, Bunda Sudira, Bunda Faris, Mbak Eka. Dan semuanya semoga sehat walafiat berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Matur nuwun Pak Dianto.
1: Dekat semantan. Aturan kula menawi parian kirang sedaya nyuwun sepundhen ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Pak Dianto. Matur nuwun saking gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Selamat pagi Rahayu, aktivitas seluruh fans Batur-Batur Pasar Gelombang Kota beli bejo, semangat, happy selalu. Terima kasih untuk Dik Cece Komang Suci ya. Salamnya untuk spesial Papi JT, Bapak Aji Breng, Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota
0: Parian
1: Surabaya, okay. Assalamualaikum, good morning abangku.
0: Pagi bang, kobar, good morning tuh, sehat.
1: Sehat ya bang.
0: Pangestu nih pun, tarik bang kobar.
1: Tarik bang bejo.
0: Oke. Okay.
1: Inji semut.
0: Asik.
1: Siapa sakit naik di atas.
0: Asik.
1: Buang wis pipi nenya perut. Niku mas pecah untune telas.
0: Sip nih, untune tinggal satu. Jalan.

0: Oke, mantap, luar biasa. Lagunya apa, Bang Ujo?
1: Lagunya itu loh, Bang. Sawangan, Bang.
0: Sawangan. Oke, salamin buat siapa aja
1: salamnya
0: ini?
1: Salamnya numpang Pak Dianto aja.
0: Siap.
1: Sama kalau perempuannya kuwakilkan bunda-bunda yang seger-seger aja.
0: Oke.
1: Untuk bunda seger.
0: Terima
1: untuk
0: kasih.
1: Bang Ujo, salam satunya di Wani.
0: Wani.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih tuh Bang Ujo yang ada di kawasan Mojokerto. Selamat pagi, Cak Ma'ruf. Waduh, kirim nang dikit ya. Hati-hati ya, ya, semoga lancar barokah rezeki nih. Sehat-sehat selalu untuk Cak Ma'ruf sing ora lawan Pak Benowo.

0: perjalanan sejuta kebersamaan. 26 years together.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan sejuta kebersamaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Selamat pagi Sobat Kita FM. Batur untuk Anda masih terus gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Matur nuwun Pasar Kota
1: Parikan Surabaya. Kota SM Endang Dutnya Surabaya.
0: Cici Aini, selamat pagi.
1: Ono saliko yo mangan rujak. Tak lali ngombene es klewa. Assalamualaikum ke. Ya napa punya kabar?
0: Nang si Ola, tuku sing jenenge jus alpukat. Alhamdulillah kabar kula sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai sehat Ci.
1: Alhamdulillah sehat polaki Dik. Omakulon.
0: Omakulon.
1: Iya.
0: Sampai kok
1: biasa waya sik-sik.
0: Waya sik-sik ya.
1: Ya
0: ah, waya sik resik. Ngin omah iki omah Cici Aini iki limo ben pinggone pindah.
1: Oh, kak limo. Iya Cici to omah keong. Amai kebukone doro.
0: Ah, itu salam to Mbak Ika ngerti anji.
1: Ya Mbak Ika, selamat pagi. Kan gimana punya kabar sehat kan?
0: Alhamdulillah seger waras SWSC.
1: Alhamdulillah nang kene wae panas tapi adem.
0: Loh, panas tapi adem iku sing garane
1: gak
0: jelas
1: sing ngene. Sing ngene nyuwentrong banget.
0: Benar. Kok cuacane diperkirakan 21 sampai 31 derajat Celcius.
1: Mangkane. Heeh. Kok kan kanok sing adus mlu kerape.
0: Oke. Tarik teh.
1: Ono sapi ko yo kabeh 5. Senengane yo mangan suket. Dina iku yo dina Senin, wayahe nyambet gawe ndelek cuan. Kena gawe cicilan daster.
0: Lho, temenan re. Ya apa daster lho kok nyicil.
1: Lah iya, mene kan kene gawe 17-an kok.
0: Oh iya, lho Mbak, napa lho Mbak menek Jambi.
1: Ya, menek Jambi yo gak popo. Mas menek bal anu wayahe gawe bal-balan yo kena.
0: Oh iya.
1: Kebiasaan biasanya kan mau ngunduh ke dasaran dabal-balan.
0: Iya, kadang gendang di pasar ya gak apa-apa sih juga apa lomba.
1: Oh iya, kadang ngunduh ke dodolan pindang-pindang ngunduh itu.
0: Maka ini kadang ngunduh ya dasar ini malah di PP aja ambil pindang.
1: Kira-kira dasar ini kurang piro lah.
0: Itu salam ke Cak Ma'ruf, amin.
1: Oh iya, Cak Ma'ruf, selamat siang. Iku dodolan apa kok?
0: Loh, dia itu artis ya. Mong,
1: oh, artis. Makasih.
0: Iya, Raffi Ahmad Benowo.
1: Oh, iya, iya, iya. Tadi tunggale omai omali bantaiin pean gitu ya. Berarti tanggoy pean nih, berarti. Itu tak aku. Aku lagunya iku aku. Apa ya? Apa ya? Aku kok lali, Mang. Iku lho ku mundur cantik ku.
0: Mundur cantik, oke.
1: Iku sopo mbok sing nyanyi ku.
0: Entuk salam teko Pak Dianto. Das pundi kabare, Ci?
1: Alhamdulillah Pak De, sehat pol, penjaga sehat nggih. Jaga kesehatan.

0: mengenai ini dari tanggaku, masuk panci regane satu selawi, kasih tunggai pentol malik itu ke panci jadi ngono kok.
1: Panci ambek dandang dorong tiga dorong lola saya jebol kape.
0: Lah iya, mengenai kasih tunggai pentol ke bakso ku. Kalau ane duit kayak tu ku panci, ya tak wara. Ya kena kayak tu, kayak uang telu aku mono. Kau bisa gak basu?
1: Gece, waterun.
0: Takkan gue pengen sehat selalu.
1: Amin.
0: Kesehatan. Kalau pulang hati-hati.
1: Sampai mau lagu ni apa cih?
0: Mundur cantik.
1: Mundur cantik.
0: Iku bisa pasing nyanyi iku.
1: Siap. Oke.
0: Wis iku ae. Nggih. Lah ambek iku, ambek goyang-goyang ngono lebih resik ya.
1: Siap.
0: Wis kanggo pian sehat selalu.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rezekine lancar, nyambekine lancar. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Ani ada di kawasan Citra Lencak. Wah, Yusupri selamat pagi. Wong kerapu derek pantau mawon langsung menuju margo mulya permai kulo sambi kalimah karya cak bejo pokoke rasdol digawe mulya nek keluarga mugi-mugi lancar barokah damel keluarga Mas Wahyu. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
2: Nggih. Mugi lancar barokah damel keluarga Mas Wahyu.
1: Ya Allah.
3: Iki Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: Iki wong are tambah sing melangun sing dukur iku nggih.
3: Iya, diuber koncone iku lho. Terus tiba. Terus saiki arek rada sampel iku ta.
1: Lah ya ngomong ambek wong gendeng kok nyambung berarti ya pancen cene.
3: Apa sih kok resek kaiku? Oh, gak ngerti koncone turu ono ae.
1: Aku iku gak resek iman ketok kok wireng ngono lho. Lapo didelokno wong wireng kok dipamerno.
3: Lah ono wong ireng gono epote lah ya. Iku kerupuk banteng cak bejo, dadi ya ireng. Nek kerupuk abang ku. Kerupuk urang.
1: Ya jare ireng ya jadi didotno sing ngomong kerupuk bandeng lha apa kok irenge didotno bareng.
3: Ya bano iku kan sing asli cak nenek wis putih iku berarti palsu.
1: Nek
3: pancen bandeng iku nek dimasak ya dadi ireng cak nek sik urip ngono mangkane ta. Sing aku.
1: Lha aku biar ambil arek cilik gak tau dicuki bandeng ya gak roh ireng apa putih.
3: Gak disukui tapi takkan tap kerdus itu.
1: Lha kali ku gak ireng, dadi kan gak ngerti.
3: Oh, gak ngerti ku.
1: Sehat banget. Tuku
3: gedok cak bejo lah kok ditabrak sedan. Sedane nabrak cak. Komek konsoku. Aku masuk cak niate ngelabrak wong edan. Enak-enak turu. Diganggu. Wong jane mung sepak. Lha lagi berduka.
1: Oh iya.
3: Lagi lagi ndonga. Wis sampe niku ngresek ya nanti bales kono.
1: Ana numpak sedan sing nyupir wong Arab. Aku duwe kanca rada edan. Tapi ya apa gak edan wong koncone Cak Insap.
3: Lah ya mending lo koncone Cak Insap. Wong edan daun,
1: wong edan kok
3: turun daun.
1: Wong edan kok dikancani ya katut.
3: Ya iya bapak lo nanti mangane siji. Enak padha. Gak enak siji iku.
1: Ya lek padha kan gak apa-apa dadi ndelek ini tuh gak bingung padha.
3: Iya. Ya ngono iku lho Cak, sampean pengalamane dhewe kenyataane nek gak padha kan ya ngono iku. Sing nguri dukur, sing garep gak ketok Cak, enak nek padha kan enak.
1: Tapi ya sakno lek dukur mburi lek perang ya ketembak dhisik ya. Wong sing arep
3: cilik. Lah siapa no maneh sing padha dukure gak wani.
1: Ngene gak gelem cekelan iki.
3: Sungkan Cak, ngawur niku ngene wis resik ngono Cak.

0: Ya Allah, saya minum kayak ilok lo. Innalillahi lo.
1: Oh iya.
0: Ya Allah.
1: Timpeni
0: Tuku
1: sampean juga.
0: sapu, Cak. Tuku kelambi. Tuku kelambi diwadahi kresek. Koncoku lo, Cak, nyanggupi aku semanggi. Gak ditepati ya tak basek.
1: Itu loh, itu salam untuk Mbak Ika. Salam kenal Jeng Tamara. Waduh. Ya
0: Oh iya,
1: Allah.
0: terkenal nang kene. Aku nang kene
1: Teman-teman. Salam.
0: bukan iku tam iku bukan tak marah cak bejo kan dan nono sampean kan
1: Bukan. Tam.
0: koncoku sing paling ganteng
1: Iya.
0: Tamara iku jenenge singkatan Tambos cak jeng Tambos ngono lo salah nek jeng Tamara iku penyene sampean koncone bejo ya pantes nek ngono.
1: Karena arek-arek Tamiya kok.
0: Aja tambah gak karu-karuan wis salah situ
1: Ya,
0: ae.
1: teko Mbak Rika Herina. Salam buat juragan kerupuk Bandeng fans baru.
0: Alhamdulillah, baru jare
1: Alhamdulillah.
0: nek cak terus cak. Fan
1: Hai.
0: baru jare cak.
1: Iki baru
0: Ya
1: tapi
0: ampun.
1: lawas barcode anyar iki.
0: Eh wong kota FM durung terik ya aku wis ana.
1: Iya.
0: Wis lho kono nunggu iki baru dadakno kan.
1: Dane. Gak percaya.
0: Lo sengit cak pecah mal buron ini siapa?
1: Aku lo gak
0: Karena
1: ngejok.
0: aku,
1: Aku lo gak
0: karena aku
1: ngejok.
0: karena.
1: Sampai melok deh gak ngejok.
0: Sampai ano iming-iming.
1: Oke. Ayo, wes jalan gede apa sampai buyar aku.
0: Iya cak. Suara hanya dengan suara.
1: Waduh.
0: Dia mengenal orang sekelilingnya.
1: Iki lho sing gare wong
0: Iya.
1: tukaran iki. Ngrungokno suarane sing gare wong tukaran.
0: Aku kan mengenalmu dengan suara sih, Cak.
1: Iya
0: Aku
1: iya iya.
0: yo gak iso mengenalmu dengan lain. Kadang yo meraba-meraba ngono, Cak.
1: Iya, saya gak ketok.
0: Gak ketok, Cak. Wong sampe nongkon aku nang kene ndi iso ketok.
1: Wong iki
0: Cuman
1: digerabak.
0: kok tambah nemen kok.
1: Wong ya
0: Sampe niku tak warai gak jelas ya tambah dijelasno, Cak.
1: Wong iki nyekel apa digerabak nyekel jempol.
0: Aja dieling-eling nang ngono iku. Mari ya
1: Oh
0: mari ngono cak. Sama
1: iya.
0: niku
1: Ya wis ya.
0: meng ingat masa lalu gara ya aku kudu balik rono maneh ae.
1: Iya. Lagune apa mau suara ya?
0: Suara buta. Nyalak tiap minggu wong tua iki adakno.
1: Buantar ya ngomong.
0: Jare bojoku pancet ae nek becolak rame ae.
1: Nggih.
0: Anak wong turu jare digodho. Ya aku boleh muter radio, kayak aku sih wong iki rek.
1: Ngono turu sok bales iki.
0: Nung aku turunnya gak sadar cak, turunnya aku ya turut topo, aku ki merenungi koncoku ya Allah, innalillahi cak yo, koncoku muka-muka yo husnul khotimah,
1: Amin. Amin.
0: diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya untuk cak Nasir ya Allah, koncoku paling apik
1: Iya,
0: kurek,
1: wingi
0: wongi,
1: dino
0: kono
1: Sabtu.
0: balung rine ya cak yo,
1: Kalo
0: yup apik,
1: temen anak
0: gak
1: paling
0: tau ngelarani
1: rine.
0: hatinya konco,
1: Iya, sampe dikabari sapa?
0: cici.
1: Aku dikabari cak tuwek aku.
0: Iya, aku juga beri cak tuwek wingi, wingi pengi yo.
1: Nggih.
0: Ya, pokoknya merasa kehilangan gitu ya, Cak Bajo ya,
1: Biar keluarga
0: semoga.
1: yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
0: Nggih. Matur suwun nggih,
1: Nggih.
0: salam untuk semua dulur-dulur, Cak Bajo
1: Matur
0: juga sehat
1: nuwun.
0: selalu.
1: Amin, Mbak Gusni, matur
0: Terima
1: nuwun.
0: kasih.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Gusni Beranjangan sing ana nang kawasan Tambak Oso Wilangun.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Walau-walau kok masih di Radio Kota FM dan di Surabaya enggak kerasa sebagai kita FM, berjumpa kita di program Pasar Kota harus sampai di sini ya. Terima kasih matur nuwun buat jenengan sudah gabung di dua line telepon, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ba ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
6: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
6: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Wasik lore, edisi Senin 13 Juli 2026. Kali ini Sobat Kota ditemani Nayanika hingga jam 3 sore.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
5: Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho Re. Ada apa tadi sama speakernya ya? Halo, halo, selamat siang Sobat Kotaku seluruh Nusantara. Kembali hadir ya acara favorit Anda semuanya, terutama di hari Senin ini ya, 13 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah. Ayo sekolah gitu. Habis 3 minggu liburan di rumah gitu ya anak-anak atau putra-putri Sobat Kota. Sekarang hari pertama sekolah, noh sudah kebayang tuh riwehnya gimana. Kalau kemarin malam Naya sempat jalan-jalan ya, itu banyak sekali yang beli atau ini loh di toko-toko buku tuh full. Kok kaget wingi-wingi sih tokonya senengan yang dadak-dadak lah ya. Rame banget ya di toko-toko buku begitu ya, peralatan sekolah dan lain sebagainya. Dan tadi pagi tentunya Sobat Kota yang berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerjanya pasti sempatlah melewati beberapa sekolahan penuh ya. Penuh apa? Penuh ibu-ibu, bapak-bapak yang mengantarkan anaknya sekolah. Mungkin baru masuk pertama kali SD, PAUD ya, kemudian TK, masuk SMA, rame pot. Akhirnya ada apa ini kok cik rame ini, ternyata ibu-ibu Sobat Kota di depan nungguin anaknya baru pertama kali masuk sekolah. Euforianya itu loh ya, sangat meriah banget. Anak sing nangis. Nangis apa enggak, pokoknya mamanya enggak boleh masuk ya, tinggal nunggu aja di depan sekolahan, di depan pagernya. Oke, silakan yang mau bergabung naik undang di 0315611416 atau 0315676923. WA juga boleh diramaikan di 0817505881. Kita angkat penelpon pertama. Selamat siang di Goda.
1: Asik lore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Irwan dari Bojonegoro, Sobat Kota.
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah, terima kasih Kang. Gimana-gimana Kang ini Bojonegoro, aman?
1: Iya, alhamdulillah kabarnya baik. Mm-mm. Cuaca dari Bojonegoro ini alhamdulillah ini hari ini cerah.
0: Cerah ya, luar biasa. Nah, cerah-cerah iya, begini, betul. Enaknya lagu apa ini Kang? Mau request lagu
1: ya,
0: apa?
1: Ya enaknya ya dikasih Berdayung Cinta toh Mbak.
0: Berdayung Cinta, boleh.
1: Iya, dari Laila Ayu sama Mas Irwan.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa saja ini, silakan.
1: Iya, lagunya Berdayung Cinta dari Laila Ayu sama Mas Irwan dari Semati Musik. Baik. Ya, salamnya ada juga Mas Arjun Lee, selamat siang. Dan mm-hmm. juga ada Bunda Fatona, selamat siang. Ada juga okay. Pak Sabar, selamat siang. Ada Pak Kasian. Dan juga Mas Aditya, ucapannya selamat siang. Baik. Dan juga semuanya yang lagi mendengarkan Kota FM Surabaya, ucapannya semuanya selamat siang. Oke, ya, salamnya ya buat semuanya aja. Maknanya lagunya saya tunggu. Semoga semuanya diberi kesehatan, panjang umur, lancar rezeki yang barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Irwan dari kawasan Bojonegoro sudah hadir. Lagunya Berdayung Cinta. Berdayung Cintanya dari ini ya, Simpatik Musik begitu sih. Sebentar, Naya cek terlebih dahulu. Kalau lagu Berdayung Cinta sendiri sebetulnya kami Kota FM punya banyak sekali versi dan tentunya dipilih yang paling enak ya. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Ada siapa gerangan? Selamat, aduh, belum jodohnya ya. Selamat, aduh. Berarti jodohnya apa Mbak Naya? Jodohnya kita baca dulu interaksi lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Ada pertama kali yang kirim WA, terima kasih buat Mbak Putri Widayanti, luar biasa ya, 1207 kirim WA-nya. Wah, yang pertama ya Mbak. Lagunya Mutiara. Wah, ini lagi happening banget lagu Mutiaranya Fa Irwan sama Laila Ayu ya. Salamnya buat Cak Gianto Rembo, Cak Umat Prada, Mas Rokim. Ada juga Pak Jono, Pak Sugeng, dan Pak Sarabat Toyibi, Pak Wiyoto, sama Mas Pak Ahmad Syamsuri. Terima kasih Mbak Putri. Ada Mas Agung WB Kalisantri, selamat siang juga. Lagunya Jangan Dendam dari Mahesa. Jangan Dendam, ya oke. Waduh, ini tadi sudah keluar duluan ya lagunya Simpatik Musik. Sabar, berarti harus diantrikan dulu. Selamat siang di Goda.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang di
2: Goda. Halo, selamat siang di Goda. Wasik lho, Rek.
0: Wasik. asik lho Rek, dari kawasan Mojokerto cak ragil.
2: Ya betul. Ya Bang ini.
0: Ya apa sampean niku? Kok cak sawene alhamdulillah cak, naya sehat luar biasa. Cak Rekil gimana?
2: Tetangi ya.
0: Wis mantap luar biasa pokoknya. Okay. Kok cak Rekil gimana ini kabarnya cak Rekil?
2: Masa kabarku sehat tapi apa panas iki?
0: Oh, panas tapi anginnya tuh agak dingin ya,
2: maksudnya. Tapi hatinya adem, hatinya.
0: Oh, alhamdulillah, mari bayaran.
2: Alhamdulillah.
0: Mari bayaran berarti ya.
2: Eh? Mari, bayaran Senin, ya
0: santai. Bayaran Sabtu, Senin, santai. Ya Allah, cak Rekil. Ya,
2: lek mana.
0: Alhamdulillah.
2: Lek mana. Alhamdulillah, sempat tinggal WC ya, benar-benar ya.
0: Oke, mau request lagu apa ini, cak Rekil?
2: Aku, itu ya. Aku lagu apa? Irwan apa ya?
0: Apa tuh?
2: Apa, enak ya.
0: Apa mau lah?
2: Oke, bacaan ya. Jangan tunggu lama-lama Irwan.
0: Oh, jangan tunggu lama-lama. Baik. Salamnya ya. Buat siapa saja ini?
2: Salamnya buat apa sih mau Mbak Naya?
0: Yang baru rumah masuk baru ini Kang Irwan Bojonegoro.
2: Oh, Kang Irwan yang
0: betul. Di Bojonegoro
2: ya. Jangan bentar dari aku kasih nasi kentang. Juga bunda Sunipa. Bunda Sundira dan Mbak Ella, Mbak Ima.
0: Baik.
2: Juga Pak Supari, Sing Dendek, Bang Gobar, Mas Arjunli, Mas Aditya, Pak Sugeng. Siapa mana ya? Bang Uco yang ada di kawasan Mojokerto ya, sama siang Bang Uco.
0: Siap, terima kasih.
2: Ayo, aku lembar putih tani mending naya gitu.
0: Oke, siap. Kemudian, siapa mana?
2: Ya, selamat buat semuanya tanpa kecuali yang lagi mantu kota FM. Dimanapun berada, kita bisa selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Siap.
2: Buat Neng Naya, selamat tugas, sehat selalu.
0: Amin, Allah, nah,
2: kalau pulang, hati-hati ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, lihat tinggir aja, ya, menengah-menengah ya.
0: Siap. Oke.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cak Rekil ya dari kawasan Mojokerto hadir. Memang seperti itu Sobat Kota ya. Karakter suaranya itu sangat dar-der-dor gitu loh. Ada Cak Rekil, ada Pak Toto sampai jumpa. Ada Cak Ali sing punya wasek itu kalau ngomong juga duer-duer. Kita angkat penampilnya ketiga. Selamat. Aduh, mohon maaf Sobat Kota. Merosot lagi ya. Selamat siang di Goda.
3: Bersama Wong Ayu,
0: asik lho,
3: Rek. Oh, asik lho, Rek. Rek.
0: Lah, yop, itu namanya pink apa itu ya? Dusty pink. Nah, pink agak-agak.
3: Ungu ya?
0: Bukan, itu pink dusty pink namanya. Pink yang enggak pink, ungu yang enggak ungu pertengahan. Pink muda tapi...
3: Aku ngarani ungu muda.
0: Oh, itu dusty pink kalau misalnya cari di online shop ya, begitu. Dusty, berdebu. Pink agak gelap gitu. Gimana Mbak Ima? Sehat ini, luar ngantuk. Biasa. Oh, ngantuk, habis makan siang.
3: Kok ngurungokno Calindri mabengi
0: lho. Walah, iya.
3: Iya, Calindri tadi malam lho.
0: Di mana?
3: Di sini, Raja Kupang Bari sini.
0: Oh, ada pertunjukan ini ya, pertunjukan besar di sana.
3: Di desa.
0: Desa. Berarti Mbak Ima kemarin habis ngebiar, nek cari uang Jawa, ngebiar. Nontok ngebiar aku, iya. Mbak, mulai subuh. Oh.
3: Iya,
0: subuh. Okay.
3: Di mana Salindri sampai subuh.
0: Nah iya, dulu kalau Naya waktu kecil ya, lihat lu duduk di desa itu ya gitu, ngebiar sampai lu, sampai subuh.
3: Biasanya ini nggak full, tadi malam tuh full orangnya, ya Allah. Jalan rajanya ditutup.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Sampai... Kupang
0: Jaya, ditutup. Wah, memang kalau ada hiburan seperti itu enak ya. Oh, anak Arjunli, aku ya. Melok, jarene. Arjunli, lo ngapain dulu, ini kan Salindri, lo melok, jarene.
3: Misal di malam. Saya juga ada ngantuin.
0: Oke, lagunya apa ini?
3: Aku kenal lagu itu, temanku kan ada yang ulang tahun.
0: Oh, apa tuh? Silakan.
3: Anu Mbak Jilsa yang lagi ulang tahun.
0: Oh,
3: selamat ulang tahun
0: ya.
3: Ya, makasih hadiah ya, selamat ulang tahun nih. Salam ya, Bapak Jantung tadi, Cak Rekil, alhamdulillah. Tak perlu ngomong sampai tuang.
0: Suara nih, itu ya, apa, cerwetar gitu.
3: Pak Irwan ya. Pak Irwan, Bang Arjun itu sama adiknya juga.
0: Baik.
3: Ada Cak Samsu sama keluarganya, Cak Samsu semuanya,
0: okay. Mbak
3: Ella. Aku Ain bersama Dedek, Cik Aini, Ko Heri, Sari Sambil Terep. Pak Po, ada iya. Cak Sur, ada Cak Rimbu, sama apa Nadi.
0: Iya.
3: ada Cak Rizkan sama Cak Samsuri dan semuanya begitu.
0: Semuanya terima kasih ya Mbak.
3: Bapak-bapak yang ada apa itu yang di Jombang Cak apa?
0: Yang di Jombang mau terus. Cak Selamat Jombang ada, iya.
3: Anu Cak apa Cak Satria Basuki?
0: Oh baik, Cak Satria Basuki Sidoarjo. Siap.
3: Wahyu masuk Mbak Wahyu.
0: Iya.
3: Semuanya bersaja ya Mbak ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Ima.
3: Kalau selang hati-hati, matur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ima Ngesong ya. Luar biasa jari ini beri Arjuna kasep. Ada salam ya buat Mbak Ima Ngesong dari Mbak Putri Widayanti. Ya, yeah, seperti itu, luar biasa. Baik, terima kasih buat Sobat Tot yang sudah berinteraksi di segmen yang pertama. Tiga penelpon Nairasa sudah cukup ya. Waktunya lagunya meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Tapi sabar, setelah jeda beberapa komersial break yang satu ini tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lere.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut Wasik Loreng.
1: Satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut Wasik Loreng. Jangan tunggu lama-lama Mbak Naya. Iya. Ya beginilah ya seninya lagu Dangdut Koplo itu. Durasinya Masya Allah 3 lagu sudah hampir 30 menit Sobat Kota. Waktunya Naya talk-talk lagi ya, talking-talking lagi nyapa Sobat Kota. Terima kasih buat Mas Wahyu Supriyadi atau Wong Kerapu dari kawasan Margomulyo Permai. Langsung pantau ya. Mau request lagunya mana ya, Tabir Kepalsuan. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Beres tanpa terkecuali. Kemudian ada sebentar Mas Ami dari kawasan Jakarta Hadir, lagunya Gubuk Derita. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, Teh Rini, ada Abi Roy, Pak Jono Tamrin, Eli Agustin, Mbak Toyibi sama Mbak Yen, dan terima kasih. Ngomong-ngomong masalah, jangan tunggu lama-lama nih Sobat Kota. Siapa ya di antara Sobat Kota yang siang ini mohon maaf pagi tadi menunggu lama-lama mungkin ya putra-putrinya yang baru masuk ke sekolah pertama, mungkin masuk SMA atau SMP gitu ya, ditunggu nih gitu. Dek, nanti kalau biasanya yang belum pernah naik kendaraan umum misalnya ya, kan juga takut. Sebagai orang tua, Dek, jangan lupa nanti WA mama, WA papa, atau mungkin mau naik ojek online juga masih takut ya, naik kendaraan umum juga masih belum tahu. Biasanya memang ditungguin gitu Sobat Kota, nanti pulang jam berapa gitu. Ngomong-ngomong masalah MPLS ya, atau istilahnya hari pertama ini pengenalan lingkungan sekolah gitu ya, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mungkin Sobat Kota dulu punya cerita nih ketika pertama kali masuk SMP atau SMA gitu ya. Dulu namanya tuh MOS, MOS pokoknya, lupa aku masa MOS itu apa sih. Kalau dulu Naya, kalau SMP, SMA, kuliah mesti on kena hukuman, nah gitu ya, perasaan sudah benar, pakai atribut-atributnya itu sesuai dengan yang ditentukan sama kakak-kakaknya, warna pita kakak sama kakak si A itu oh benar, terus diperiksa lagi sama kakak si B salah, jangan gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya dulu Sobat Kota pastinya ingat ya di zaman masih sekolah, masuk SMP, masuk SMA ataupun kuliah, dalam durasi pengenalan lingkungan sekolah atau kuliah itu sekitar 3 hari. Tapi sebelumnya ya, Jumat, Sabtunya itu pasti kita wirawiri tuh ke sekolahan untuk menyesuaikan atribut apa nanti yang akan dipakai Senin, Selasa, Rabunya. Misalnya nih dulu Naya itu pakai keplek ya, bukan keplek, apa itu seperti tanda-tanda pengenal yang ditaruh di dada itu, kertas, kertasnya itu harus pakai kertas buffalo bertekstur, no, ada nggih, kertas buffalo itu ya kertas biasanya buat ini ya, yang sebagai sampul itu, tapi bertekstur, nggak boleh yang mulus, jadi agak yang bergerigi-gerigi gitu loh Sobat Kota, seperti kasar gitu ya, kertas buffalo bertekstur, belinya nggak boleh lembaran, belinya itu langsung gelondongan yang besar sekali itu ya, Naya sampai beli gelondongan 5, nah, itu pas Naya bikin di sekolah hari Jumatnya itu banyak yang minta sama kata. Karena mereka salah gitu ya, belinya salah bukan yang bertekstur. Sudah beli dibikin langsung, kemudian bawa pita, kalau yang cewek pakai pita warna hijau, hijaunya harus sama persis seperti yang dicontohkan sama kakak pembinanya. Gitu, harus pakai apa lagi? Topi apa, terus bawa tas apa gitu ya. Kalau dulu masih seperti itu ya Sobat Kota, kamu gak tahu kalau mungkin sekarang apakah masih ada hal yang seperti itu. Kalau misalnya menurut Naya ini sah-sah saja ya, asalkan memang tidak mencapai istilahnya pengeluaran yang plus-plus-plus. Nah, karena ada juga yang memang dari kalangan tertentu yang ya aduh mbak kita tambah lagi pengeluaran gitu ya.

0: Oke, 5670923 atau 5611416 silakan yang mau berkumpul untuk gabungan di acara Digoda ini Sobat Kota mau request lagu apa. MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini biasanya itu apa aja sih Kak Naya? Tentunya para siswa ini akan diajak untuk mengenal warga sekolahnya dulu. Biasanya kan kita akan upacara ya, memperkenalkan siapa kepala sekolahnya, kemudian guru-gurunya, staf TU dan kakak kelas gitu ya. Lalu tur keliling sekolah, jadi kan kita akan dimasukkan. Jadi kalau hari pertama, kedua, ketiga itu temannya itu bukan fix itu ya Sobat Kota. Biasanya akan dicampur dulu. Jadi teman ketika MPLS sama teman yang nanti fix per kelasnya itu biasanya dicampur dulu. Keliling sekolah gitu ya, menunjukkan oh ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, seperti itu. Laboratoriumnya, perpustakaan, UKS, kantin, dan musola. Lalu ada untuk pengenalan sosialisasi tata tertib dan kurikulum gitu ya. Lalu demo ekstrakurikuler, biasanya hari penutupan ya. Demo ekstrakurikuler, kemudian apa itu... ada konser-konser. Dulu kalau tempat Naya itu kakak Naya itu kakak kelasnya itu kayak konser kecil gitu ya. Anak-anak OSIS nyanyi-nyanyi, pakai api unggun. Masalahnya kalau dulu ketika Naya waktu SMA, SMA-nya Naya kan masuk di SMA 16 Surabaya itu masuknya itu jam 5 pagi ya. Jadi habis sholat subuh itu sudah di sekolah wajib. Lapo ae Laila li aku pian ya. Oke, kita angkat penelpon yang keempat, ada siapa gerangan? Selamat siang Digoda.
1: Digoda, goyang asik lore.
0: Wah, asik lore. Selamat siang dari kawasan Kedamaian ada Mas Aditya. Selamat bergabung.
1: Dan juga mana ya?
0: Gimana Masku? Sehat luar biasa ke hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa nih juga sehat Mas. Terima kasih doanya. Silakan, mau request lagu apa? Sing enak lo yo. Lagu etniknya Gorong Pilas.
1: Sabar.
0: Oh sabar, oh mantap rek. Oke, Naya cek dulu lagu sabar seperti Mas Aditya yang selalu sabar ya. Sabar satu atau sabar dua iki?
1: Terserah Mbak Naya.
0: Terserah Mbak Naya, oke deh. Terima kasih, tak kasih sabar satu sing enak ya. Salam-salamnya buat siapa saja Mas Aditya?
1: Semuanya Javen Kota, Durian Cerawasi.
0: Iya.
1: Restan Matri Cuali buat Mbak Naya, terima kasih.
0: Luar biasa, terima kasih Masku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir ya. Lagunya Sabar, ini langsung Naya siapkan dari Sadewo. Wah, enak banget toh. Oke, langsung kalau demikian lagunya meluncur ke ruang dengar Sobat Kota ya. Tadi ada lagu yang di request oleh Mbak Imang Song untuk sahabatnya yang lagi ulang tahun pada hari ini. Tapi sabarnya setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Padi Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Waktu menunjukkan pukul 13.09 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Luar biasa ya. Kali ini memang sengaja naya tidak terlalu panjang, dua lagu, tiga lagu cukup gitu. Layo cek dua wane Mbak Naya. Lagu Sabar, Sinau Bareng, Sadewok sudah Naya luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Sabar nge, kagem panjenengan sedoyo ugi. Sabar dalam melakukan hal apapun demi kebaikan bersama. Ada yang bilang jangan jadi orang yang baik ya, nanti dimanfaatin orang loh. Jadi orang baik kok nunggu penilaian orang lain gitu ya. Karena kalau jadi orang baik itu memang ingin dicintai sama Allah. Gitu aja niatnya. Bah nanti dimanfaatkan atau apa. Ben kembali kepada orangnya sendiri. Karena kalau misalnya kita menjadi pribadi yang baik Sobat Kota. Maksudnya niat insun jadi orang yang baik untuk diri sendiri dan lingkungannya gitu ya. Kalau misalnya nantinya Sobat Kota tidak mendapatkan kebaikan secara instan gitu ya. Kok gak malinang aku sih, aku kok disio-sio sih, gak usah khawatir. Insya Allah nanti kebaikan Sobat Kota akan ditularkan kepada generasi penerus. Apakah anak, cucunya, saudaranya gitu ya. Mungkin Sobat Kota sekarang sudah punya anak atau saudara yang sudah kerja gitu. Iya yo, iki anakku keterima kerja nang kene kok jarene bose enak. Aneh. Bisa jadi dulunya Sobat Kota itu sangat apa ya, di tempat kerjanya itu memang sangat ini disiplin gitu, manut ya, bekerja dengan baik, tidak pernah melakukan korupsi, kolusi dan lain sebagainya. Nah, ketika putra-putrinya bertemu atau pertama kali masuk ke tempat kerja akan mendapatkan hal yang serupa gitu. Iya yo enak ya, nabung lah. Kebaikan buat orang lain gitu ya, buat saudara kita sendiri. Baik, kita angkat penelpon berikutnya, monggo. Siapa yang mau bergabung? Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang di Goda.
1: Asik Lore.
0: Wah, asik Lore. Selamat siang Mbak
1: Santi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Ngesong lagi.
1: Mbak Naya pripun?
0: Wih, alhamdulillah Naya dar hari ini Mbak Santi.
1: Mantap, ini ngantuk Mbak.
0: Lah iya, mari ngebiar sih.
1: Ningali Niken Salindri. Oke. Mbak Naya, kula nyuwun puterin lagu niku Mbak Naya, tamu undangan Mbak Naya.
0: Tamu undangan boleh. Salam-salamnya buat siapa saja nih?
1: Salam-salamnya kula nunut Mbak Ima Mawon.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Nggih, buat Mbak hati-hati jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Shanti Shalala dari kawasan Ngesong Surabaya ya. Lagunya Tamu Undangan. Ini tak siapkan dulu yang paling enak. Oke, mantap. Kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang di Goda.
2: Wasik lho,
0: Wasik lore, ya Allah, sampai langsung telepon ini iki lho saking. Saking.
2: Wah, sika.
0: Terima kasih lo ya, Beli, luar biasa. Dari kawasan Denpasar hadir Beli Arjun Lee.
2: Gen-gen kabari.
0: Alhamdulillah Naya sehat istimewa. Nek Beli apa iki?
2: Alhamdulillah,
0: betul. Baik. Sambil layah-layah ya. Oke, mantap. Sambil layak-layak, tapi pekerjaannya masih, oh ini masih istirahat ya Beli ya?
2: Ya masih istirahat, baru datang itu ngurusin anak-anak, masih sekolah baru.
0: Aku tadi tuh macet, akhirnya macet apa? Ternyata motor-motor mobil penunggunya itu loh, di depan sekolahan. Ya Allah.
2: Ya begitulah jadi orang tua.
0: Takut juga kan anak baru mungkin ya pertama kali di dunia luar, nanti ya open jemputnya pulang sama siapa kan juga takut. Silakan. Ya, lagunya apa ini Beli?
2: Lagunya Berbeza Kasta.
0: Berbeza Kasta, boleh dong. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Ya tentunya untuk keluarga besar FAS, salam sehat selalu. Ada Aimana, iya. Ada Pak Sutoyo, Pak Makruf, Abdul Rohim, kita pelaranya juga. Dia berarti Bunda Sanita, Bunda Sutira, Bunda Sutia, Bunda Mami, Bunda Farha, Kak Samadinya juga. Kak Selamat tiga-tiganya, Kak Rapto, Riario, Wahyu Nasar, serta Wahyu Supriyadinya juga. Mang Ujan, Selidin Brosor, Masakitnya juga Pak Sugeng, serta Mama Nurulnya belum masuk.
0: Mama Nurul belum? Pak Sugeng belum? Belum, belum. Ini harusnya kali ini bisa nih. Wah, kalah deh.
2: Oh, tidak pernah menang.
0: Iya. Oke, terima kasih.
2: Iya, sombong, sombong dikit enggak, Pak?
0: Boleh lah. Mau sama bestie kok.
2: Iya, jempolnya lebih tajam yang di Nusa Dua ini daripada yang ini.
0: Oke, terima kasih ya, Bli.
2: Ya, untuk Nina ya, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Oh, ya, untuk Mbak Imanya, untuk adu-aduannya.
0: Siap, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bli Arjuli dari kawasan Denpasar Bali. Dapat salam dari Mas Aditya Mahesa. Luar biasa. Oke, masuk kembali ke MPLS ya, Sobat Kota pada hari ini gitu. Luar biasa sekali dukungan dari pemerintah juga. Jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB Ibu Rini Widiantini ini meminta instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah nih Sobat Kota. Rini mengatakan pengaturan fleksibilitas kerja tersebut diharapkan bisa memungkinkan ASN untuk mendampingi anak tanpa mengurangi profesionalisme, produktivitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Himbauan tersebut ini juga tertuang ya dalam surat Menteri PANRB nomor B257 MKT 02/2026 yang diterbitkan pada Jumat 10 Juli dalam rangka mendukung penguatan ketahanan keluarga dan peran keluarga bagi pegawai ASN. Jadi melalui surat itu, pejabat pembina kepegawaian atau PPK di setiap instansi pemerintah ini diminta untuk memberikan kesempatan kepada ASN ini yang memiliki anak pada jenjang PAUD atau SD dan pendidikan menengah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah. Kebijakan tersebut ini mengacu pada peraturan Menteri PANRB nomor 4 tahun 2025 di mana tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah. Jadi imbuan itu juga sejalan nih dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah yang disingkat dengan GAMAS yang diatur dalam surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN nomor 17 tahun 2026 ya Sobat Kota. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan keterlibatan orang tua khususnya ayah dalam pengasuhan anak nih Sobat Kota ya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini juga darurat fatherless gitu, di mana kita sendiri tuh kurang gitu ya untuk peran serta ayah untuk merawat putra-putrinya. Jadi dengan kesempatan hari pertama sekolah ini, ayah pun boleh mengantar anaknya sekolah seperti Beli Arjuni tadi ya. Iya, baru dateng ini Mbak Naya gitu ya, habis ngantar sekolah. Boleh ya bapak-bapak, tidak usah sungkan ya. Jadi bisa mungkin ini kan sudah didukung sama pemerintahan untuk ASN. Bagi pegawai-pegawai kantoran non-pemerintah, bolehlah diberikan kebijakan mungkin 1-3 hari bagi pegawainya untuk mengantar anaknya ke sekolah di hari pertama mereka sekolah gitu ya. Mungkin ada ketelatan berapa menit sebelum menjelang ke kantor, ada dispensasi karena turut membantu apa ya menjadi ini loh, biar tidak anak-anak kita itu jadi biar secara utuh lah mendapatkan peran serta ibu dan ayahnya. Ibunya di rumah mempersiapkan untuk sekolahnya, mungkin bekal, seragam sekolah dan lain sebagainya. Ayahnya ini selain untuk masalah finansial ya, keuangan untuk melakukan pendaftaran juga bisa membantu mengantar anaknya ke sekolah. Seperti itu Sobat Kota. Lanjut, siapa yang mau bergabung? Yang mau bergabung Sobat Kota, selamat siang di Godia.
3: Selamat siang di Goda, di Goyang Dangdut. Wasik lore.
0: Wasik lore. Dari kawasan Bangladesh ada Mas Solehin. Alhamdulillah, aku ketemu lagi sama diri engkau ya, Mas Solikin. Gimana?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan kuat. Panas di Madura.
0: Panas? Iya betul, Surabaya juga panas sih Mas.
3: Panas juga ya, panas. Tapi di dalam adem kan?
0: Kalau malamnya itu dingin di udaranya.
3: Kalau malam dingin.
0: Baik, tapi secara ininya memang mataharinya sangat terik ya. Ini yang biasanya keluhannya adalah bibirnya kering dan pecah-pecah gitu. Tapi kalau hatimu tidak pecah-pecah ya Mas, selalu utuh gitu ya.
3: Alhamdulillah selalu adem, ayem, tentrem.
0: Oh iya, soalnya anak Yolanda, ya kan?
3: Yolanda.
0: Ayo, lagunya apa ini?
3: Lagunya itu Ale Laila bisa ya?
0: Apa tuh, mohon maaf?
3: Ale Laila.
0: Ale Laila?
4: Ale, Ale.
0: Ale, sebentar ya, naik cek terlebih dahulu. Atau mungkin bisa pilihan yang berikutnya selain Ale Laila. Ale Laila, sebentar. Oh, belum tentu, nanti bisa jadi moro-moro ono, ya kan? Oh, Tony Aldiansyah dan lagunya Ale Laila gitu ya. Sabar. Atau pilihan yang kedua apa? Ini coba Naya sounding dulu ke Kak Rahma Imaniar. Coba apa selain Ale Laila. Sabar-sabar, nanti kita harus dengar dulu. Apa lagu yang kedua?
4: Ya, Praban Bisanya dulu. Praban Bisa.
0: Boleh, boleh. Salam-salamnya buat siapa?
4: Ya, salamnya ada Mas Arjuli, Bunda Ima, Hafidun, Kapit, Bunda Mbak Ima, Cak Aini, Cak Gipi, Cak Rembo, Cak Dianto, Cak Manai, Cak Boning, Cak Toto, Cak Bang Ucok, Bunda Farha, Bunda Wulan, Bunda Fatona, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya
4: Ubang Rohim.
0: Ya. Iya, terima kasih.
4: Mbak Nayaku, semoga selalu sehat beserta keluarga.
0: Amin Allahumma amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Sobat Kota yang sudah bergabung ya di segmen yang ketiga ini, luar biasa. Ada Beli Arjuni berserta dengan Mas Solikin Delosor. Lagunya memang beliau sering mendominasi dengan request lagu berbahasa etnik Madura. Tidak perlu khawatir Sobat Kota, silakan bisa request. Nanti akan kami sondingkan ke musik director ya Kak Rahmat tentunya, untuk dibantu pengecekan dulu gitu ya, apakah oke bisa disiarkan seperti itu ya. Gak apa-apa, request aja Sobat Kota. Baik, saya langsung meluncurkan nih sebuah lagu dulu ya. Lagunya ini lagu tamu undangan, judulnya tamu undangan tapi lagunya etnik, yang direquest oleh Mbak Shanti Shalala, Ngesong Surabaya, dibawakan oleh Lavora featuring Rati untuk Sobat Kota.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
8: Apa sih? Isu-isu rame ae.
7: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
8: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
7: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
8: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
7: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
8: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
7: Wah, iya suan mbak.
9: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Sebuah lagu pamungkas dari Laila Ayu featuring Irwan berjudul Mutiara, Sobat Kota ya. Enak banget, ini lagi maraknya di request sama Sobat Kota. Mutiara, kalau Sobat Kota suka sama lagu tersebut boleh di request di program Digoda sama di Pasar Kota ya. Karena memang genrenya adalah dangdut koplo. Saatnya di segmen keempat ini, Naya membaca interaksi WA-nya Sobat Kota. Wah, kayak lomba Naya lain ya. Wah, happy banget Naya disapa sama Sobat Kota seluruh Nusantara. Ada Mbak Putri Widayanti tadi sudah ya, terima kasih. Kemudian oke, mas orientasi siswa berarti seumuran mbak aku iki. Sampai lali aku ya. Sengin iki lho. Kata orang itu jelita. Jelang 50 tahun, sejauh ya, belum. Ada Inako juga, terima kasih. Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono, selamat bergabung Mama. Salamnya untuk Mbak Toyibi juga, Mia Apsari, Mas Ami, Mbak Rini, Ning Rara, Bunda Farha, Ibu Sutira, buat Mbak Naya juga. Terima kasih, sehat selalu. Ada Mbak Eka Gresikan, selamat siang, selamat bergabung Mbakku. Wise, lagunya Penjaga Hati, spesialnya buat aku. Ish, mantap. Stay healthy, always happy, nice day, rezeki berlimpah. Thank you, terima kasih. Ada Mbak Serintil, ya Allah Mbak Serintil. Duh, ya udah masih kelerek. Ada Mas David yang punya rempelah Bu Guru Menepi. Apa sih? Oh, judul lagunya Menepi. Ada Cak Miskan dari kawasan Kebrown. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Miskan. Lagunya Menunggu Mbak Naya. Tante nih pokoknya Menunggu aku Mbak Naya. Lagunya untuk Cak Gianto, Abah Nardi, Mas Samsul Hadi, Mbak Putri, Abah Ahmad Samsuri, Pak Jono Tamrin, Pak Wiyoto, Mbak Ima Ngesong, Shanti Shalala. Oh, ya, aku sih ngareng kayak Shalala KB melok Santi Shalala. Mari ini Mbak April, April Yolanda, ngono ya. Cak Gianto Rembo. Salamnya untuk Shanti Shalala sama Bunda Sutira. Ada Mas Purnomo, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Purnomo. Nih dari Lumajang hadir, nitip salamnya buat semuanya saja, salamnya seduluran, lagunya Baba, apa ini? Baba Ibu, baik, coba nanti Naya cek dulu ya. Ada Koko Heri dari kawasan Citraland, lagunya Sepondok Dua Cinta. Waalaikumsalam Koko, matur suwun. Salamnya untuk Mbak Ima, Mbak Shanti, Mbak Diandra TV, Anna Aimana, Bunda Mimi, Bunda Mami, Bunda Sutira, Mbak Ella dan semuanya. Ada Umi Tretes, Masya Allah Umi. Biasanya Umi gabungnya lewat Facebook, sekarang lewat WA loh, seneng aku. Dari kawasan Hawa Dingin, titip salamnya.

0: untuk Mbah Kung, Emroi Jombang, Camat Giver, Pak Wiyoto, Ning Rara, Bunda Mimi, sama Bunda Sutira. Terima kasih, Umi. Ada Mas Muhammad Syaifi dari kawasan mana ini, Cak Syaifi, request lagunya Pacaran. Ahmadi yang Pacaran. Salamnya semuanya saja ya, buat yang siaran rezekinya cukup. Amin, Allahumma amin. Cukup, cukup. Sutrisno Bojonegoro, luar biasa. Dari Mas Sutrisno, hadir Kakak Naya, salamnya buat dirimu aja, Allah. Asik lagune umpama umpama aku rawati dosa. Ning Rara, Bunda Rara Sidoarjo, terima kasih Bunda. Salamnya untuk Pak Wiyoto, Camat Prada, Pak Pogatot, Mama Eli, ada juga Umi Triates, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Bunda Sutia, Bunda Sutira, Mbak Diandra Tiwi, buat Mbak Naya juga terima kasih. Cak Samsul, luar biasa, selamat siang, selamat bergabung juga. Salamnya, oh sebentar, lagunya Keinginan Dua Hati versi yang koplo yang duet. Salamnya untuk Bu Haja Mia Ramadhani, Kak Gomblo, ada juga Bunda Lili, Mama Mbak Ima, Mbak Syanti Shalala, Cak Rizal Pratama, sama Mas Miskan Kebraun. Ada Yoko Sniper Tegal, selamat siang. Dewi Sabla, ya Allah Mbak, lah ya Mbak Naiket mau kadi wocorek. Aku harap aku makan siang sampai entek makan siangku. Selamat siang dari kawasan Sentong Margomulyo, Mbak Dewi Sabla, lagunya berjudul Di Balik Penantian. Wih, enak ini. Kok sih enak-enak ini sih, lagunya Sobat Kota. Salamnya buat anak-anak Sentong, tanpa terkecuali salamnya kompak selalu buat Mbak Nayi, terima kasih banyak. Ada Abi Roy juga, terima kasih Abi, dari kawasan Mojokerto hadir. Ada Mas Ahmad Syamsuri juga dari Kebraun hadir. Lagunya andai ku tahu, oh ungu ini. Salamnya buat Cak Miskan, Cak Giyanto Banggingan, Cak Syur Menganti, Mbak Ima Ngesong, Mbak Ika Gersikan, Bunda Sutira, Mbak Putri Widayanti, Pak Jono. Waalaikumsalam, terima kasih. Terini Setiawati Bandung, lagunya Dua-Dua. Ada juga Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung, lagunya Payung Hitam gitu. Pak Jono dari kawasan Gresik, selamat bergabung Bapak, lagunya Bujangan versi Sodik Palapa. Salamnya untuk Mbak Putri, Abi Roy, Samsul Hadi, Eli Agustin, Cak Miskan Kebraun, Bato Yibi, Pak Wiyoto sama Teh Rini Setiawati Bandung. Lanjut lagi ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, lagunya Terbayang-Bayang. Salamnya buat Ning Rara, juga Mama Eli Agustin, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jono, Putri Widayanti, Mbak Toyibi, selamat siang dan selamat beraktivitas saja ya. Nek cara ini apa itu? Waduh, oh Cak Edo, Mbak Naya nek kadung nge-rap. Nek kadung nge-rap, Mbak Naya ya, gak direken nih gitu pun. Oh sabar ya, kita Sagita, sayangku tak bagi rata di udara. Selamat siang digoda.
1: Di kota Wasik lho re, ya, kan? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan, mumpung gak gregeten gimana. Ada Cak Giyanto Rembo dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat. Selamat berjumpa kembali Cak Rembo.
1: Ya apa Mbak Naya, sehat apa ya?
0: Alhamdulillah Cak, ini skor-skornya 99%, kurang tuwiti meneh yo. Terima kasih. Kaiso
1: ya 99 to, kaiso 100.
0: Soale sing sak persene digawe siaran pendino. Oke, lagi. Silakan, hari ini mau request lagu apa Cak Rainbow?
1: Lukaku ae.
0: Lukaku boleh. Sambil nanti pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mang Ujang, Cak Ari Sambiter, Cak Dur, Cak Samsuri, Cak Ali.
0: Siap.
1: Pak Toto, Pak Rusdi, Cak Ido, Bang Uco, Cak Jumati, Pak Deanto, Cak Solihin, Delosor, Cak Satrio Basuki, Pak Bugedang, Cak Hafid.
0: Iya.
1: Pak Kasian, Koko Eri, Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros, Pak
0: Ada Ujau. Cak Ahmad Syamsuri, Miss Call ini.
1: Cak Ahmad Syamsuri, Kebraun.
0: Betul. Yang Ahmad
1: Syamsuri, saya sehat selalu. Terus. Cak Eru, Mas Aditya, Cak Samsul Hadi.
0: Siap.
1: Pak Boneng,
0: iya.
1: Pak Tidun Bakso, Beliar Junli, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Bunda Mujiati, Bunda Farha, Oma Mami,
0: siap.
1: Bunda Waris, Mbak Diandra Tiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji Balung Bendo, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, Mbak Prilia Meduro, Bunda Selamat Cia ini, Mbak Tati Pembinan, Mbak Ima Wiyung, Mbak Ima Ngesong, Mbak Santi, Mbak Nur, dan semuanya duluran salawase.
0: Amin Allahumma amin.
1: Ya,
0: Terima
1: Mbak
0: kasih.
1: Naya, sehat selalu,
0: Siap.
1: dimudahkan rezeki. Mungkin nek mantu hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Semua mawon lo enggak diawasi, Bo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Gianto Rembo dari Kasan Bangkingan Surabaya Barat sudah merapat ya. Langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Sebuah lagu ini lagunya enak. Lagunya enak juga apa ya sebagai ya kalau kita sebagai orang itu harus jujur aja gitu loh. Apa yang kita ungkapkan kepada orang lain memang niatnya itu untuk menjaga perasaan, tapi kalau palsu gimana, hayo. Tadi bendol buri lah ya kan. Oke, langsung lanjut ke ruang dengarmu. Sebuah lagu dari Gary Maesa, Tabir Kepalsuan Sobat Kata.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lore, luar biasa ya. Sebuah kombinasi lagu yang diluncurkan oleh Naya tadi memang hasil dari requestan Sobat Kota. Enak-enak semuanya Naya akui, terima kasih sudah request lagu yang enak dan bisa menyemangati Sobat Kota yang lain. Baik, WA sudah, kemudian on air juga sudah. Saatnya Naya menyapa dulu Sobat Kota yang sudah merapat lewat Facebooknya Kota FM Surabaya. Nah, juga tidak segan-segan untuk mengundang Sobat Kota follow akun media sosial kami. Ada 4 platform media sosial ya Sobat Kota. Facebook atau fanpage-nya Kota Spasi FM Spasi Surabaya, masing-masing ada X, kemudian Instagram dan TikTok adalah Kota FM 881. Silakan bisa di-follow. Ada Rani Rantina, waalaikumsalam, selamat siang Mbak cantik. Ada Ismaniyah dari Kamal Madura juga, terima kasih. Joko Speed, Mas Koming Suwarti si Bangka Jabali. Ada Aba Waisel, waalaikumsalam dari kawasan Gianyar Bali juga selalu pantau. Balong Bendo hadir, wes tonggoku, restuku. Safitri, Bunda Fitri, waalaikumsalam. Dari Jawa Barat ada Rintit Maides. Mas Ripto Swasono Pakal, salamnya bahagia untuk semua Sobat Kota. Amin. Lanjut ada Ade Widya, selamat siang, selamat bergabung juga ya. Salamnya buat Pak Ade Sugeng, juga Pak Digianto Rembo, Pak Jono, Tante Ima, dan Om Rizal Kelabu. Ada Mbak Yeni Kartika, waalaikumsalam dari kawasan Medan Sumatera Utara hadir. Duriat Setiawan Tandes, Dadok Semaran Ayana Bilkis, ini Bojonegoro ya. Lanjut ada Bang Doni Cikampek hadir, ada Ibramat Akib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ibra. Dari mana ini? Dari Lembah Kelang Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Selangor hadir. Woi, luar biasa negara sebelah ini ya. Terima kasih loh. Ada Cece Komang Suci. Cece Komang Suci dari kawasan baik, terima kasih ya. Kemudian lanjut ada Sandi Ariansyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tom Yung Virgo dari Medan hadir. Oh, siapa ini? Mohon maaf. Undang Boy ikut hadir Neng Naya, salamnya buat dulur-dulur FKS semuanya, moga pada sehat dan rizkinya selalu barokah, Masya Allah. Dari Bang Undang Boy di Tanjung Priuk, weh luar biasa Bang Undang, matur thank you ya kalau katanya Bunda Sanipa. Ada Mas Heri Cokro, waalaikumsalam dari kawasan mana nih Mas Heri Cokro, salamnya buat seluruh fans Kota ya, terima kasih. Ada juga Bang Salah, warga Deli Tua, warga Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumatera Utara. Mas Hadi Prayitno dari Manyar Seberangan 2 juga selalu hadir. Ada Papi ZY, pasukan anti prei jaren. Pasukan anti prei, betul ya. Jadi sebisa mungkin kita tuh menjadi pribadi tuh yang apa ya, bisa minimal bisa survive untuk diri sendiri. Kemudian lanjut bisa mengayomi keluarga gitu ya. Ada Dumayanti dari kawasan Setabat Langkat Sumatera Utara, Senario Reni dari Kediri Utara hadir. Cak Kabul Pulung, Britiki Kembaren, wih luar biasa. Semakin di-scroll semakin panjang ternyata Sobat Kota. Wih, mantap. Mbak Serintil, nah ya cerinda ayo Mbak Naya, koce akeni salamese bos. Bos lembo Cak Gianto iki lho. Loh, wis dicatet iku mau ya. Ambek Cak Gianto dicatet Mbak Serintil. Ada Mas Aditya Mahesa, terima kasih Pol. Mbak Toyibi Tanjung Sari, ada Teh Mia Absari, salamnya Mbak Rini, Mama Eli, Mbak Putri, Cak Syamsul Hadi, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto sama yang bertugas, terima kasih. Terakhir. Ini satu penelpon terakhir ya, sempat yang beruntung. Selamat siang di Goda.
1: Di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto sampai jumpa, suaranya khas banget ya Pak. Alhamdulillah.
1: Sukses siang, sehat Mbak Naya.
0: Alhamdulillah Bapak Naya sehat. Kalau Pak Toto gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga sehat. Cuaca sangat panas Mbak Naya.
0: Cocoknya lagu apa
1: ini? Amit-amit.
0: Iya, betul sekali Pak. Mau request lagu apa ini Pak Toto? Monggo.
1: Aku mau request lagu Pelaminan Kelabu yang kupu ada Mbak Naya.
0: Alah, Pelaminan Kelabu ada dong.
1: Ada ya.
0: Salam-salamnya buat siapa Pak?
1: Ya, salamnya untuk Mas Jipi. Kemudian Cici Aini juga.
0: Iya.
1: Ada juga Bang Uco. Ada juga Pak D, Pak Tianto, Pak Gianto Rembo, Mas Heri iya, di kawasan Wiyung. Kemudian ada juga Mbak ini Mbak Mimi.
0: Iya.
1: Ada juga dan lain-lainnya lah
0: lain
1: pokoknya.
0: sebagainya.
1: Coba dayanya, terima kasih, selalu sehat.
0: Amin Allahumma
1: banyak
0: amin.
1: Rezeki, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu taala.
0: Amin, terima kasih ya Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Glodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto, sampai jumpa Glodak ya. Wes, langsung lengkap. Ano, ikine ya sobat kota ya. Ada istilah, maksudnya tuh setiap orang di sobat kota ini sudah ada pangkatnya. Pangkat sebutan maksudnya. Pak Toto sampai jumpa Glodak, Cak Gianto Rembo, Mbak April Yolanda. Shanti Shalala, Cak Syirah mengganti gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan tentunya kenapa sobat kota itu orangnya ya bahagia-bahagia gitu ya. Karena memang kita saling mendoakan hal yang terbaik gitu. Jadi kayak dikasih jompa-jampi. Jompa-jampi, kalimat yang bagus, kalimat afirmasi yang positif. Jadinya kita terbawa setiap harinya gitu ya. Oke, langsung meluncur ke ruangan sobat kota. Ini lagunya juga enak pol, lagi happening juga. Ada lagu dibawakan oleh Luciana Jelita, Orkes Melayu Adela, Di Balik Penantian untuk Sobat Kota.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Ratu.
1: Ikhlasku bahagiamu.
2: Ratu. 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya Sobat Kota. Katanya cinta itu tak harus memiliki lo Mbak Naya gitu ya. Sebuah tiga lagu yang tadi sudah mewakili ya, Di Balik Penantian, kemudian Pelaminan Kelabu, ditutup sama lagu Menepi yang dibawakan oleh Dinda Teratu. Cinta tak harus memiliki, tapi rasanya gimana ya kalau sudah terlanjur dekat dan cukup lama, tiba-tiba berpisah tuh kayak masih belum rela. Masih belum rela, masih berat Mbak Naya, masih teringat-ingat masa lalu. Seperti halnya Digoda pada kali ini ya, sudah 3 jam loh, 3 jam kurang 3 menit lagi. Harus ikhlas ya Sobat Kota, Digodanya berakhir. Tidak perlu khawatir, besok bisa gabungan kembali di jam yang sama bersama dengan Naya Nika. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: orangnya sempat pada sekolah.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sahabat Kota, selamat sore. Teguh Pahlawan ya sudah hadir di jam 5 sore sampai jam 7 malam buat kasih 17 lagu paling menawan. Ditemenin Rahma Imaniar. TP 4.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
8: TP3.

AC Musik. Waduh tarai, arep mulai urung ana dalane kang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Nomor kahanan dari Via Amelia yang hari ini sudah memutarkan di TV nomor 12 Sobat Kota. Silakan didukung sekarang juga, enggak usah nunggu nanti-nanti ya. Keburu crossing sampean closing gimana. Cus mau udah updatein untuk di sosmednya Kota FM. Jadi bisa kepoin untuk WhatsApp story-nya Kota FM ya, 081 75 058 881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Sebelumnya Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga, sambil mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk yang sudah ikutan bergabung untuk hari ini. Yes, ada siapa aja? Zay. Oh, Pit Amelie dari kawasan Gria Kebon. Oh, berapa Pit? Belum vote Pit ya. Anas, TP nomor 2 adalah kuis apa tuh? TP 2 Melili tajamnya karang. TP 2 belum di play ya. Oke deh, TP 2 udah disiapin, ditunggu ya Sobat Kota untuk lagunya tajamnya karang dari Melili, segera diputarkan untuk Anda. Lanjut, ada Yoko Sewer dari kawasan Tegal. Udah vote belum Yoko? Oh, sudah winter. TP 11 dan TP nomor 12. 11, 12 ada lagunya Mila, dan TP nomor 12 itu ada nomor kahanan. Melalai bahagianya juga udah disiapin sama Rahma, ditunggu untuk lagunya ya. Siapa lagi? Oh, mana nih? Oh, ini dia. TP nomor 11. Oke. Nanti Rahma bakal sapa Sobat Kota yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Jadi untuk Sobat Kota yang lebih suka main Facebook, ya kan? Jangan lupa untuk like postingan Tugu Pahlawan di tanggal 13 Juli 2026. Dan juga jangan lupa untuk komen di sana suka sama lagu nomor berapa. Nanti Rahma bakal baca nanti per satu. Jangan kemana-mana. Kalau perlu di Sherlock aja Sobat Kota lagi di mana gitu. Tapi tetap aja bisa dengerin Kota FM kok, tenang aja. Melalui aplikasi On Ears ya, di www.kotafmsurabaya.id juga bisa banget. Kalau Sherlocknya LG Arvella ini Sobat Kota, ini adalah lagu hip hop dangdut yang rilis bulan Juni 2026. Di bonongan LG Arvella Official, Sobat Kota bisa kewin MV-nya di sana, dan jangan lupa untuk vote lagunya di TP 7.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Mila featuring Valen DA7, Sobat Kota, yang merilis lagu Meleleh Bahagia di tanggal 27 Juni 2026. Udah dengerin lagunya barusan? MV-nya Sobat Kota udah nonton belum? Kalau misalkan belum, jangan lupa untuk kepoin channel YouTube-nya 3D Entertainment ya. Di situ sudah ada musik videonya atau video klip dari lagu Meleleh Bahagia juga yang saat ini Sobat Kota lagi trending 5 di YouTube. Jadi wajib juga ditrendingin ya di Kota FM dengan vote lagunya di program Tugu Pahlawan nomor 11 untuk hari ini. Bisa request juga di program-program selain TP, itu ada Dendang Surabaya nanti malam jam 7 sampai jam 9 malam, atau mungkin pengen dengerin pagi-pagi besoknya ada di program Pasar Kota, bisa request ke penyiarnya ya. Kalau kita ngobrol tentang MV-nya Sobat Kota, ini proses pengambilan video musiknya ini dilakukan di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tangerang dan mengusung konsep kencan pertama ala-ala Gen Z. Jadi dalam videonya itu Mila sama Valen tuh tampil sebagai sepasang kekasih yang selalu menghabiskan waktu bersama, mulai dari minum kopi di kafe, terus juga main basket di arena permainan, sampai dengan mengabadikan momen di photo box. Widih, Gen Z banget. Kayak Rama kayak inget zaman-zaman SMA gini nih. Ya kan, kencan-kencan waktu SMA gitu loh Sobat Kota, ya kan, main di mall atau main basket, olahraga bareng gitu kan, photo box. Nah itu kayaknya wajib deh dulu ya kan, tapi sampai sekarang juga bisa diwajibin juga ya kalau yang udah punya pasangan. Yang belum gimana ya nggak apa-apa ya kan, sama pasangan-pasangan yang lainnya gitu. Nah Rama juga mau ajakin Sobat Kata untuk memilih lagu-lagu ya, boleh lagunya satu yang dipilih atau lagu yang berpasang-pasangan atau lagu-lagu duet, karena di program Tugu Pahlawan ada yang lagunya itu duet ya kan, penyanyinya duet, ada yang single juga. Silakan dipilih sesuai selera Anda. Daftarnya apa aja lagunya, Rama sudah share di sosial medianya Kota FM. Jadi wajib di follow dan dikepoin di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, WhatsApp 081750588881, di Instagram juga sudah at Kota FM 881. Mau sama-sama dulu yang sudah ikutan bergabung. Terima kasih buat Inako, katanya suka sama TP nomor 2, 4 dan TP nomor 5. TP 2 nya tadi udah diputerin ya di jam 17.53 waktu Indonesia Barat. Semoga mendengarkan dan suka. Juga kepoin deh ramenya untuk yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sobat Kota udah di like belum ya kan? Di like terus di komen kalau sudah. Ada Bu Dewa G, selamat sore menjelang malam Bu De, katanya suka sama TP nomor 4 dari Surabaya, salam kenal. Dari Tau Suasono, TP nomor 2 dan 11. Aditya Mahesa, Aditya TP 1 dan 17 boleh. Bobo, waalaikumsalam Bo, TP 2 siap. Reni Rentina, TP nomor 2 dan 6. Semangat bertugas ya Mbak, iya. Sehat selalu juga Mbak Reni ya. Ainul, selamat petang juga dari kawasan Karang Tembok. Saya memilih lagu yang ada di TP nomor 3. Abah Waisal Samplangan, vote lagunya TP 15. Wita Harmoko, dukung lagunya TP nomor 2. Wongga Prasetya, TP 7 dan 8. Cewek Mustika, TP nomor 7. Terima kasih buat Lisa Ambiar yang suka sama TP nomor 1 dan 10. Aziz Kesuma, Mama Aziz dari Medan. Nomor berapa, Ma? Ya, Aziz Kesuma. Aziz nomor berapa? Aziz dari kawasan Medan, nanti komen lagi ya. Ditungguin untuk vote-nya. Ferry Sutarjo, ya Allah, mengeborong taiki ya toh. 9-10, terus tempat 8-12, ya Allah, ya Allah. Terima kasih loh vote-nya. Hartono dari kawasan Jakarta Utara hadir ya, memilih lagu yang ada di tempat nomor 6. Senario Randy, tempat nomor 2, katanya TOP. Ya, makasih. Sang Toko tuh dari kawasan Genyar Bali, tempat nomor 2 untuk lagu jagoannya. Ahmad Undori, tempat nomor 6, kami dangga TBA Asmara, Mbak. Bisa dong. Safitri, Bunda Fitri, tempat 1 dan 12. Lanjut, ada Rintet Mahides juga dari kawasan Jawa Barat. Jawa Barat udah gabungan loh. Ini Jawa Timurin loh, jangan mau kalah ya. Rintet Mahides, dukung lagunya, tempat nomor 10. Terima kasih banyak untuk vote-nya. Yang lainnya mesti tungguin Sobat Kota, karena di segmen berikutnya Rama juga bakal menyapa Sobat Kota yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sudah, kalau gitu ke Instagram pokoknya di segmen berikutnya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 88.1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Rama mau puterin lagu yang bisa bikin candu. Siapa lagi kalau bukan Siti Badriah, Sobat Kota? Lagu ini bikin candu banget. Gak percaya? Silahkan didengarkan bersama-sama. Kalau suka, dukung di TP nomor 15.
1: TP 15.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu hanyalah sebatas
0: TP 9.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

Langkung dari Farel Prayoga, Sobat Kota, hari ini ada di TW nomor 16. Jadi di vote ya, sekarang juga yang suka dan ngefans banget sama Farel, silahkan, lagunya hari ini ada di TP nomor 16, ketik TP spasi 16. Atau bahkan mau pilih lagu-lagu yang lainnya juga bisa banget. Daftarnya apa aja sih? Lagunya apa aja sih, Rahma? Bisa dikepoin ya, Sobat Kota. Ada 17 lagu pilihan yang kita udah share untuk daftar lagu dan artisnya siapa aja di sosial medianya Kota FM. Ada di Instagram, Instastory @kotafm881, terus juga di WhatsApp 081 75 05 8881, terus ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, juga bisa dikepoin di sana. Rama mau sapa dulu buat Sobat Kota yang lagi dengerin Kota FM dimanapun Anda berada, juga yang lagi di jalan, bahkan yang lagi di luar kota tapi lagi streaming. Halo semuanya, selamat malam. Sore menjelang malam ya. Hari ini suka sama lagu nomor berapa sih kira-kira sih? Kalau katanya Weda, dia suka sama TP nomor 2, tajamnya karang. Ada siapa lagi? Rahma Aisyah, melele bahagianya Valen. Melele bahagia. Kayaknya tadi udah diputerin deh, Sobat Kota. Sudah di jam 17.59 waktu Indonesia Barat. Lagu Melele Bahagianya sudah Rahma play. Semoga mendengarkan dan suka ya. Yes. Terus ada sama lagi, ini sudah. Terus Fauzan, tajamnya karang melili. Tajamnya karang melili, coba. Oh, nomor 2 berarti ya. Harmi Wahyuni juga suka sama lagunya melili, tajamnya karang di TP nomor 2. Terima kasih banyak sudah vote. Ada Mang Ujang, selamat sore menjelang malam Mang Ujang, dukung lagunya TP nomor 2 dan TP nomor 11. Lanjut lagi, Rahma mau sapa yang belum disapa, ini ada siapa aja sebentar. Hadi Prayitno, TP nomor 2 Kak Rahma, tajamnya karang. Wih, suka sama lagunya tajamnya karang ternyata, Sobat Kota. Oke, saat lagi Rahma bakal rekap ya untuk yang ada di semua sosmednya Kota FM, maupun itu fanpage Facebook, terus juga X, Instagram, WhatsApp, semuanya nanti Rahma bakal kepoin deh. Jangan kemana-mana pokoknya. Yang belum ikutan vote gimana, Rahma masih bisa, tenang aja sama jam 7 malam nanti, Sobat Kota. Anda berkesempatan untuk vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan ya. Yang satu ini ada lagu dari Siti Badriah, Bikin Candu, yang ada di TP 15. TP 15.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
4: PP 17.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kata, masih di program Tunggu Pahlawan dan di segmen terakhir seperti biasanya juga Rahma akan mengumumkan untuk perolehan dukungan paling banyak untuk di tanggal 13 Juli 2026 dimenangkan oleh

Selamat untuk tema nomor 2, tajamnya karang dari Melili sudah mendapatkan dukungan paling banyak. Jangan kemana-mana, yang suka sama lagu-lagu dangdut original saat lagi wajib merapat karena ternyata Naya Nika akan kembali menemani Anda di program Dendang Surabaya. Rahma Iwaniar pamit, bye-bye. TP 2.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop cindir remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama buk gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kota. Kejutan Dendang Surabaya edisi 13 Juli 2026 kali ini izinkan Ayah Nika ya yang menemani Sobat Kota hingga jam 9 malam. Yuk merapat sekira.

0: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
1: Delapan Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Selamat malam sobat kota. Halo. Waduh, ketemu lagi sama Naya. Padahal tadi kan Naya izinnya jumpa lagi di acara Digoda besok ya. Ternyata belum sampai 24 jam sudah gabungan kembali. Gimana? Ini kan sudah waktunya istirahat malam ya, setelah tadi siang hari sobat kota menjemput rezeki masing-masing. Waktunya istirahat untuk melepas penat dengan alunan dangdut original sepanjang masa khas Dendang Surabaya yang syahdu banget. Sudah ada penelpon pertama, kita sambut bersama-sama. Ada siapa gerangan? Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Malam Kak.
1: Dendang Surabaya syahdu.
2: Dendang Surabaya banget. Surabaya syahdu banget.
1: Alhamdulillah. Aku lama apa lo gak dengar suaranya Mbak Eva? Yuk opo gimana? Oke ya.
2: Enggak.
1: Apa-apa. Mau request lagu apa ini?
2: Pertemuan aja.
1: Pertemuan, boleh. Salamnya buat siapa aja, Eva?
2: Salamnya buat semuanya. Buat kakak sehat selalu, makasih.
1: Amin Allahumma, amin, terima kasih ya. Terima kasih buat Eva dari kawasan Asimo Area, luar biasa. Ini kalau telepon memang langsung cepat gitu. Loh kenapa? Biasanya memang dia itu lagi kerja sobat kota. Lagi kerja tapi disempatkan untuk gabungan ke Kota FM untuk request lagu aja. Pokoknya wes nanti aku request lagu ya kayak cepet. Oh di konangan. Konangan siapa sih lah ya. Oke, kita ngapain album berikutnya. Silakan yang mengundang sobat kota untuk meramaikan Denang Surabaya malam ini ya. Meskipun sudah malam Mbak Naya, tetap harus semangat. Oh iya dong. Masih ada pekerjaan lain yang menunggu ya. Mungkin nih yang bolang kerja, aduh Mbak Naya sedina tak tinggal nang omah ki piring ki kurung dikorai kabeh. Wah. Baiklah. Loh lah ya Mbak Naya, gimana dikongkan bojoku nandangi genteng. Oke, sambil apapun sobat kota malam hari ini paling enak memang mendengarkan lagu dangdut original khas Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Syahdu banget.
1: Syahdu banget. Aduh, Yolanda Taiki.
3: Halo.
1: Bukan ya?
3: Madura.
1: Mbak April.
3: Iya. Yolanda.
1: Selamat malam Mbak April, luar biasa. Iya, gimana?
3: Selamat malam juga buat Mbak Naya. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa. Kalau Mbak April gimana kabarnya malam ini?
3: Alhamdulillah sehat. Lagi leye-leye di Pulau Kapuk.
1: Oke, mau request lagu apa Mbak April?
3: Lagunya itu.
1: Apa tuh?
3: Apa ya?
1: Meleleh bahagia.
3: Loga, masa meleleh bahagia terus?
1: Apa? Judul lagunya apa ini? Silakan.
3: Gadis Kalimantan aja.
1: Oh, Gadis Kalimantan. Sebentar, apakah ada yang original ya? Sabar-sabar. Ini original sayang kalau misalnya malam hari. Gadis
3: oh,
1: manis.
3: Gitu dong.
1: Ya, betul. Ini semuanya anu ya, apa koplo kalau dan Gadis Manis Kalimantan.
3: Itu dari itu Fata Morgana aja.
1: Fata Morgana bisa. Salam-salamnya buat siapa saja ini Mbak April?
3: Buat selamat malamnya buat Pak Sugeng, Pak Satrio, terus Kak Rembo.
1: Iya.
3: Terus Mas Ferry, terus Kak Rofiknya juga, Pak Fendi, Mas Ali, Kak Wandi, Kak Toto, Mas Edo, Mas Adityanya juga, Bang Hafid. Terus Bunda Farha, Bunda Fatona. Bunda Hari, Bunda Tiara, Neng Ewa, Neng Gustia, kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali saya langsung kepecil yang punya mendambang.
1: Asik.
3: Lagi ngapain? Lagi mana?
1: Iya.
3: Sama siapa?
1: Oke.
3: Mbak Bunda Nayanya, mbak aktivitas. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak April. Wah, ini pinter ya Mbak April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter banget beliau. Jadi langsung nutup salam ya. Nanti kalau misalnya ada salah, ada napas sedikit itu langsung tak saut Yolanda. Oke, satu lagi penelpon deh sobat kota. Selamat malam Dendang Surabaya.
4: Dendang Surabaya.
1: Sadu banget.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah curakan tahu kresiki Cak Ma'rup ya.
4: Iya.
1: Alhamdulillah lagi ini Cak lagi jaga. kok ini.
4: Iya, cak tahu ini, Pak.
1: Ya, kuih luar biasa lancar jaya ya, Cak ya, laris manis.
4: Ini kok ora men gak ono, gak rono.
1: Loh, dino minggu sih. Ini anak
4: nih. Waduh, ya, sampean iki
1: ora. Enggak apa-apa ya, memang belum rezekinya. Selalu lancar ya usahanya Cak Ma'ruf di mana pun Anda berada. Amin, alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Cak Ma'ruf?
4: Lagunya Sebujur Bangkai ada, Mbak.
1: Sebujur Bangkai?
4: Iya, siap.
1: Boleh, boleh, boleh. Sambil lelai pilihkan lagunya, salamnya buat siapa?
4: Salam buat semuanya, plus buat kota, ya. Teman-teman kota, plus semua.
1: Baik, ya. Terima kasih ya, Cak Ma'ruf.
4: Ya, pulang hati-hati, Mbak Inaya.
1: Amin, Masya Allah, terima kasih doanya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Ma'ruf dari Kasat Benowo. Ya, ini kalau orang-orang bilang, iki Raffi Ahmadnya Benowo loh, Mbak Nayang. Aku seneng banget ya, jadi Sobat Kota ini sangat memanfaatkan apa yang menjadi kemampuannya gitu ya. Jadi bukan hanya bekerja satu pekerjaan saja, tapi bisa yang lainnya, asalkan itu halal dan berkah, insya Allah bisa dikerjakan semuanya ya. Yang penting jangan diforsir waktunya istirahat, ya istirahat. Waktunya mendengarkan radio pastinya ya. Harus ditemani sama Kota FM biar semangat Sobat Kota. Iya, kadang-kadang juga kalimatnya dari mbak-mbak atau mas-mas Kota FM ini bisa untuk dipakai untuk jualan. Waduh. Duh, terima kasih yang sudah kirim WA, luar biasa sangat ramai. Ini ada Mbak Ika Gersian. Syahdu banget Mbak Ika, lagunya Sejenak Sendiri ya Mbak Naya. Sehat, bahagia, rezeki berlimpah, thank you. Ada Bunda Ica dari kawasan mana Bunda? Dendang Surabaya, syahdu banget malam ini. Mbak Naya dari Ica Kurek Sariwaru. Salamnya buat semua bunda-bunda yang lagi nyiapin bekal buat anak-anaknya sekolah besok. Semangat ya bunda. Lagunya Selembar Nyawa dari Nur Halimah. Terima kasih. Luar biasa bundaku ya. Betul sekali, ini hari pertama baru saja dari hari Senin ya. Hari pertama masuk sekolah, sekarang bundanya sudah repot lagi. Sudah repot lagi, gak apa-apa ya. Insya Allah ini adalah investasi yang sangat mulia untuk kedepannya putra-putri Anda semua. Oke, langsung meluncur karena memang betul kita baru bertemu malam hari ini. Paling cocok kita dengerin lagu pertemuan ya, dari Roma Irama featuring Nur Halimah Sobat Kota. Tapi sabar, setelah jeda komersial yang satu ini.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Okay.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Dendang Surabaya, syahdu banget.
8: Delapan 8,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya yang syahdu banget, luar biasa langsung ya. Langsung loh sama Kak Nay diputerin 4 lagu sekaligus maraton. Jadi Roma Irama sudah keluar 2 loh ya. Sudah keluar 2, jadi harus request yang lainnya. Lagunya tidak hanya Bapak Roma Irama, banyak sekali lagu dangdut original sepanjang masa. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WA Radio Kota FM Surabaya, luar biasa. Ada Cak Samsul, Waalaikumsalam gitu ya. Ini Cak Samsul dari oke, lagunya Tak Mungkin Kubohongi dari Asraf. Ucapan salamnya untuk Cak Gianto, Mama Gemes, ada Bato Yipi, Cak Rohim, Cak Miskan, Ibu Andi Bohe, dan Bunda Lili dari kawasan Margomulyo. Ada Mbak Putri Widayanti, terima kasih juga lagunya Mabuk dan Judi dari Cucu Cahyati. Salamnya untuk Abi Roy, ada Pak Sugeng, Bu Tuan Mia Ramadhani, Bapak Wiyoto, Cak Rizal Pratama, Pak Jono, Mama Eli Agustin, dan sama Bunda Sanipa. Mas Agung WB Kali Santri, terima kasih Mas Agung, lagunya Cinta Segitiga dari Rita Sugiarto. Bunda Ica Kurek Sari tadi sudah ya. Mbak Toyibi dari kawasan Tanjung Sari, Surabaya hadir. Salamnya untuk Mbak Mia, Mbak Rini, Mama Eli, Mbak Putrinya, Pak Samsul, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, dan yang bertugas, terima kasih. Ada Cak Miskan, lagunya Kenangan. Cak Miskan, sabar. Nah ya, harus siapkan dulu ya. Kenangan. Sambil Naya undang kemudian penelpon yang keempat, ada siapa? Selamat malam Dendang Surabaya.
9: Selamat malam Dendang Surabaya. Kota FM dangdutnya Surabaya. Syahdu banget.
8: Syahdu banget. Dengan Cak Satrio Basuki.
9: Iya dah.
8: Cak Satrio Basuki, terima kasih. Akhirnya bergabung juga ya. Dari kawasan mana?

0: Depo, Gedang, Pak Sugeng, Denpasar, juga Bang Aduni,
1: yeah.
0: juga ada Kak Solikin, Delosor, juga ada Mbak Ima Ngesom, juga ada lagi Kak Idu, Kak Ali,
1: baik,
0: Kak Pak Rizky, dan semuanya saja.
1: Semuanya ya, terima kasih.
0: Ya, betul. Oh, Pak Kian,
1: oh, Cak Kianto.
0: Cak Kianto. Ya, wis, gitu aja ya.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Satrio Basuki dari Kawasan Sidoarjo yang sedang layah-layah habis beraktivitas seharian. Lagunya Makan Darah sudah naik siapin. Cak Miskan Keberalan tadi nitip salam buat Cak Kianto, juga Cak Samsul Hadi, Mbak Putri, Mas Ahmad Samsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Service, Pak Jono, Mbak Ima Ngesong, Bunda Sutira. Terima kasih ya. Pak Jono dari Kawasan Gresik, terima kasih selalu pantau acara Kota FM. Ini mau lagunya bukan yang pertama. Salamnya untuk Mas Ami juga Mbak Putri, Eli Agustin, Samsul Hadi, Cak Miskan, Abi Roy, Mbah Toyibi, Pak Wiyoto, sama Teh Rini Setiawati Bandung ya. Mbak Rika Herlina Kanjeran, halo, selamat malam, selamat bergabung juga Mbak Rika. Ini mau lagunya Saiful Jamil, Dingin Hati gitu ya. Baik, bersama FKS Nganjuk, Lamongan hingga seluruh Nusantara, spesial untuk Cik Aini Citralen sama Koko Heri serta Jeng Tamara. Siapa mana kita marah ya? Ada Cak Gianto Rembo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Mengapa Mbak Naya? Salamnya buat Cik Aini, ada Mbak Yanti, Mbak Wiji, Mbak Yati, Mbak Ika, Mbak Witia, Mbak Putri, dan lain sebagainya. Loh, loh, loh. Iya, selamat. Aduh, mohon maaf terputus Sobat Kota. Sabar ya. Ada Terini Setiawati dari kawasan Bandung, request lagunya Rehana. Mas Ami Wibowo, Jakarta hadir, lagunya Romeo Bercinta. Salam untuk Teh Mia Apsari, juga Terini, Abi Roy, ya. Pak Jono, Eli Agustin, Mbak Toyibi, sama Mbak Yeni. Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tadi sudah ketemu, sekarang ketemu lagi. Mas Soleh. Alah. Terima kasih loh ya, sudah selalu pantau Radio Kota FM. Silakan.
2: Kebetulan gak di malam gabungan.
1: Iya, berarti memang rezekinya ini ketemu Naya di hari Senin.
2: Iya, mungkin. Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Kabar baik masih ya.
1: Alhamdulillah Naya masih sehat luar biasa ya. Memang matanya agak ini aja silir-silir.
2: Oh,
1: silir-silir ya. Karena jadi
2: ngupi masih deh ya.
1: Kalau karena memang dari jenis lagunya ini yang syahdu banget ya. Jadi kayak bikin enak, relax, istirahat gitu. Silakan, mari kasih lagu.
2: Lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Kutunggu Jandamu.
1: Kutunggu Jandamu, baik. Sabar, Naya cek terlebih dahulu ya.
2: Kalau Pak Naya bukan Kutunggu Jandamu.
1: Apa
2: kutunggu
1: itu? Dudamu. Oke, Naya siapin terlebih dahulu lagunya. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Iya, halannya barusan ada Cak Satrio, Cak Selamat. Apa lagi? Basuki.
1: Baik.
2: Sudah ada Pak Rusdi, Pak Mas Ali, Cak Satrio, Pak Rohi.
1: Cak Selamat Satrio Basuki ya, satu orang itu.
2: Iya.
1: Baik.
2: Ya, Fitun. Juga ada Kafir, Bunda Ima, Mbak Ima, Mbak Ngesong. Bunda Jaini, Bunda Praham, Bunda Wulan, Bunda Patona.
1: Iya.
2: Juga ada Cak Ipi, Cak Rimbo, Cak Bianto. Cak itu Boning, Cak Boning.
1: Cak Boneng Ting, ya. Baik.
2: Lagunya gimana, Mbak?
1: Ada, Kutunggu Jandamu, Ona Sutra sudah Naya siapin, ya.
2: Bukan.
1: Lu yang mana?
2: Yang Mukhtar.
1: Oh gitu, sebentar ya, Naya terlebih dahulu.
2: Beda ini, Mbak, beda lirik.
1: Oh baik, atau boleh yang lainnya dulu coba selain Kutunggu Jandamu yang itu, silakan. Opsi yang lainnya apa?
2: Ya udah.
1: Apa? Silakan.
2: Harapan Temu aja.
1: Bagaimana?
2: Harapan Temu. Iya.
1: Baik, Faul Gayo ya, enak ini.
2: Iya.
1: Siap, terima kasih Mas Solikin.
2: Oke, ya. Untuk Banayaku semoga selalu sehat beserta keluarga.
1: Amin.
2: Suarga Allah, amin. Keluarga dan salam sejahtera.
1: Selalu jaga hatimu di udara. Asik.
2: Oke. Asik. Assalamualaikum. Hei, kloser.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solihin dari kawasan Bangkalan Desa sudah bergabung ya. Lagunya Faul Gayo, Harapan Temu sudah Naya siapin. Langsung meluncur deh. Geruang dengar Sobat Kota, sebuah lagu yang direquest oleh Cak Satrio Basuki. Katanya aku njaluk lagu Makan Darah Mbak Naya. Oke, langsung.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di Dendang Surabaya yang syahdu banget Sobat Kota ya. Gimana Sobat Kota, masih aman kah? Aman apa nih Mbak Naya? Aman ini loh, apa itu penglihatannya? Ah Mbak Naya aja yang kurang aman ya. Sudah seliut-seliut. Iya betul sekali Naya, aku ya Sobat Kota. Karena memang biasanya kan yang Naya pendengarkan itu adalah lagu dangdut koplo dengan ketipungannya yang rancak. Nah dikasih Dendang Surabaya yang syahdu seperti ini, rasanya kayak dipuk-puk kepingin tidur. Aman Mbak Naya, aman. Oke, terima kasih yang masih aman-aman saja ini ya untuk penglihatannya. Baiklah, Naya menyapa kembali yang sudah merapat lewat WA ada Mbak Serinti. Lo, Kak Popo taikire. Alhamdulillah Kak Popo Mbak Serinti ya, karena memang Kak Raninya hari ini ada sedikit kepentingan yang mendesak. Jadi, Naya yang menggantikan. Ada Bu Lili Margo Mulyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantau terus sambil gelimbungan Mbak Naya. Lagunya Nasi Bunga. Salamnya buat Mbak Putri, ada Mbak Widya, Bu Sanipa, Mbak Dumayanti, Mbak Pak Jono Tamrin, Cak Syur, Mas Aditya Maesa, Mas Syamsuladi Tretes, Pak Sugeng, dan Pasar Cak Gianto, Rainbow ya, dan seluruh fans kota. Luar biasa, Pak Wiyoto Pandaan hadir, Bapak. Nasi Bunga. Ada dua lagu yang ada dua pendengar yang request lagu yang sama. Nasi Bunga ya. Salamnya untuk Ning Rara, juga Bunda Eli, Pak Jono, Mas Syamsuladi, Mbak Toyibi, ada juga siapa ini? Oh, selamat beristirahat. Baik, Temi Apsari Bandung, terima kasih Teteh, lagunya Pesta Panen. Coba kita scroll lagi, Mas Joko sini Pertegal, terima kasih Inaku juga, iya selamat malam. Mbak Serintil, Cinta Sampai Di Sini Bos. Iya, rasanya aku kepinyanyi nih lagu Cinta Sampai Di Sini nih Mbak Serintil ya. Barulah sekarang aku menyadari gitu ya, cintamu padaku oh sekulit ari. Asik. Mas Muhammad Syaif, halo selamat malam, lagunya ini apa ya, Minggu Depan. Terpaku lagi, baik. Akan saya nyanyi. Oke, siap-siap, terima kasih ya Mas Muhammad Syaif. Kita angkat dulu penelpon berikutnya. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sahdu banget.
0: Sahdu banget. Dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: ini
0: Umi.
1: Dengan Mbak siapa ya?
0: Saya dengan Naya. Dengan siapa
1: oh,
0: ini?
1: Oh, Mbak Naya, apa kabar?
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau jenengan gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Kabarnya?
1: Request lagu, Mbak.
0: Boleh dengan siapa ini, lupa aku.
1: Oh, dari Umi Latifah.
0: Oh, iya. Umi Latifah, iya boleh request lagu apa Umi?
1: Iya, dari Mansur.
0: Apa tuh?
1: Luka Yang Parah.
0: Luka Yang Parah, baik. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Ya, salamnya untuk Mbak Naya. Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Salam kompakan tanpa terkecuali Mbak Naya. Lagunya tak tunggu, yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Latifah, luar biasa lagunya Luka Yang Parah sudah Naya siapkan ya. Baik, saatnya Naya menyapa dulu Sobat Kota yang sudah merapat lewat Facebooknya Kota FM ya. Facebooknya Kota FM ini masih belum terbaca sama sekali. Mohon bersabar ya Sobat Kota. Naya harus sakita dulu, sayangku tak bagi rata di udara gitu. Harus iya sama-sama dikasih sentuhan. WA, telepon sudah, Facebooknya belum Kak Naya. Baik, kita urutkan dulu dari bawah yang paling lama ya. Ada Mbak Reni Rentina, terima kasih. Mbak Tumiar Idawati, Mas Irul dari kawasan Banda Soleh, Kang Yanto, Abah Waisel, ada Mas Shandi Aryansa, Mas Wid Harmoko, halo selamat malam. Ainul, ada Mas Ripto Swasono Pakal, Mbak Putri Widayanti, Mas Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Dadok Semaron, Yeni Kartika, Mas Ferry Sutarjo, selamat malam juga, selamat bergabung ya Mas Ferry. Ini salamnya untuk Bunda Diandra Tiwi serta Bu, siapa nih? Serta Beli Ida Bagus, Neng Naya, Cece Komang Suci, Kak Reni juga. Rintit Maida, halo selamat malam. Kemudian ada Bobon, selamat malam juga. Opah Nur Zaildi dari kawasan Semarang, Sumber Sugihan Kulon hadir Mbak. Lanjut lagi ada Dek Putri, Mbak Dek Putri sampai Dek Widya. Tumium Virgo juga terima kasih Medan. Ada Bobo, Ratno Winarko juga Matur Suwon, Bobo lagi. Abah Toyibi. Restuku dari Balong Bendo hadir, Bunda Safitri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Kabul Pulung. Lanjut ada Mas Sony Anderson, selamat malam. Ada Pak Po Gedang, Pak Po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam juga dari kawasan Pasar Asam Simo hadir. Salamnya Kompersa buat penyiar dan semua fans Kota FM Surabaya tanpa terkecuali. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mas Amiruddin, selamat malam juga. Kemudian ada Pak Jono. Ada Pak Jono gitu ya. Ada Pak Jono, ada Mas Mus Hadi dari kawasan Lampung. Ada juga Mas Cak Sugianto, Taiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Sugianto. Nge, salamnya untuk Pak Pogedang. Ada Cak Samsul Hadi, Cak Miskan, Ambu Kalista, Bunda Selamat, Mbak Ika, Mbak Wiji, Mbak Widya, Mbak Putri Prigen, DLL, DLB, DLL, DSB, DST ya. Senario Reni juga terima kasih. Dan Sang Tuketut dari Gianyar Bali juga terima kasih semuanya. Oke, lanjut ya Sobat Kotaku. Lagunya ini segera Naya udarakan karena sudah waktunya. Tadi ada Mas Samsul Hadi ya dari Tretes mau request lagu dari Asraf, Tak Mungkin Kau, Tak Mungkin Ku Bohongi Kamu untuk Sobat Kota.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Sobat Kota. Masih di Dendang Surabaya ya, edisi Senin 13 Juli 2026. Sudah beberapa lagu lagi meluncur di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Di antaranya dua lagu Mansyur, satunya lagu dinyanyikan oleh Naya ya. Lo, jadi ingat masa lalu nih Sobat Kota, pas kelas 5 SD itu ada lomba karaoke. Ini lagu yang dinyanyikan Naya nih lagunya, Cinta Sampai di Sini. Ya Allah Mbak Naya, re SD, iya lagunya ini, Cinta Sampai di Sini Sobat Kota, betul. Ada Ida Rosita, lo selamat malam, terima kasih. Inaku juga mau terus wunpol ya. Yang di Facebook apakah sudah tersapa semuanya? Oke deh, langsung lagi ya Naya luncurkan di ruang dengar Sobat Kota lagi. Ada sebuah lagu yang tadi di-request oleh Cak Miskan, insya Allah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar Mbak Naya, ngunuh lho Mbak Naya. Iya, sabar-sabar. Dari kawasan Kebraon, Cak Miskan, lagunya Kenangan untuk Sobat Kota. Yuk.

0: Dendang Surabaya, syahdu banget.
1: ...88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya Sobat Kota. Dendang Surabaya syahdu banget. Tak terasa ya sudah menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya Naya bersama dengan Dendang Surabaya pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota. Setelah ini jangan kemana-mana dulu ya, sebagai pamungkas acara di Kota FM ini. Tentunya ada Cak Ning, campur sari, koplo gending, Kota FM, Yoiki. Yoiki bersama Ning Tari Ning Tias. Yuk dadah bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota. Selamat istirahat.

0: Loh, kayak ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu komasi Cikota FM dan dunia Surabaya. Sugeng talu dulur, alhamdulillah. Iki saged ngancani dulur-dulur malih wonten caning. Matur nuwun sangat pinarak dulu nggih. Dipersiapkan dulu lagu-lagune nopo mangke badhe on air nggih. Terus salam-salam kagem sinten nggih. Ujungane ujug-ujug ning ngene pas on air lagune apa ya ning ngeri ya. Lah iya nggih. Mangke kula tangga gabungan jenengan nggih. Kula tangga ngantos jam 11 mangke. Sareng tari ning tias.

Dolor matur wasangan nggih, jenengan saya sudah mengumpul ya. Ngelompok dadi siji. Ya toh, wonten program Caning Campur Sari Koplo kene ngoten FM yo iki. Pangga sing dadi gandolane ati ya. Lah iya gandolan iki gak cuma gandolane tas ya, gandolan ati sakjane usum back charm ngono ya. Iki matur sangat dulur-dulur iki mulai beraktivitas kembali dina Senin ini wah jan pokoke apa ya lalu lalang ya. Di jalanan ruame saja nggih para ibu-ibu terutama ya antar jemput macan mama-mama cantik ya mulai anjemane antar jemput putra-putrine nggih siki apa iki jenenge semangat bersemangat kembali ya toh memulai pelajaran nggih memulai sekolah kembali nggih tahun ajaran baru alhamdulillah mugi-mugi lancar sak sembarange nggih sing nyambut gawe lancar. Yeah, sing lagi nyimak cak neng ya lancar ya, lancar terus ya, jeling terus tanpa ada kendala ya, sinyale jos kandos pokoknya, jos cis ya, lancar jaya makmur sentosa apa iku, lali terus tak silent ya, matur nuwun monggo badhe bergabung. Yang kalau sampun nyanggong ya, badhe gabung wonten cak neng 0315611416 utai 0315676923. Telepon WhatsApp monggo 0817505881. Matur nuwun sanget ingkang sampun pinarak nggih wonten WhatsApp pesan WhatsApp menika. Apa iki? Oh iya. Oke. Okay. Heeh, ini gak jelas ya iki. Pak Inaku, apa ini Pak ya tulisannya? Baik kan gresian sugeng dalu. Ya iki kalau Mbak Tari Ayu Mbak Tari sehat, bahagia, rezeki berlimpah, amin. Nggih matur nuwun Mbak Ika juga nggih, sehat-sehat selalu, bahagia selalu nggih. Cak Yoko seni Pertegal, matur nuwun. Lanjut Cak Nur Kolis monitor ya, oke. Cak Agung BB Kali Santri, salam sugeng dalu kakak Mbak Putri Shalala, Cak Sari, Cak Edo, Bunda Farah Mangujeng, Cak Miskan, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Aris, Jarlan, Lio, Liani. Enak ya hari copas ngono ya. Wakai. Podho salame saben bengi. Matur nuwun sangat menika saking Cak Wayu wong ker Rabu. Midhangetaken langsung dikinggriya niki Cak Ning campur sari koplo kene kota FM. Ya iki sugeng dalu Bu Guru. Pen mirengaken tembange nggih. Pak Almanu matur nuwun. Sama niki, Cak Ma'ruf. Nggih. Lanjut sinten malih monggo badhe telepon. Ya ini sudah saya buka dengan ombonya. Oke. Dipun midhangetaken pinarak dipenakno awake ya to. Mbok menawa iki mau dina iki wis sangat sibuk sekali ning res gak kober pokoke gak kober bergeser. Tapi yo kober istirahat to. Ya wayah istirahat wayah dahar nggih. Oke, monggo disimakke mawon. Jaga melarat.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Waluang luka mas hiji kata FM dan dunia Surabaya matur nuwun sangat dulur tasih sareng antarin ing tiyas nggih matur nuwun. Nggih, wis pokoke sak pendina ben tambah semangat nggih. Atine ben tambah lerem nggih, penak ayem tentrem ya. Itu juga apa ya, dia kudu bersyukur nggih apapun itu nggih. Apapun hasil yang kita dapatkan nggih, sak pendinane ya kudu disyukuri. Ya sithik oke, tetap bersyukur nggih. Sithik nek disyukuri dadi oke nggih. Oke nek disyukuri ya tambah akeh nggih, pemane berbagi ngono nggih. Bagi terus mari ngono, hasil itu juga didapatkan dengan hati yang tulus ikhlas gitu. Terus apa iki ya, dukungan juga dari teman-teman terdekat, kerabat ya. Sik, kita lanjut nih. Cak Ning.
1: Campur Sari.
0: Iya. Koplo Gending.
1: Gimana lagi, Mas? Lagi.
0: Cak Ning.
1: Campur Sari.
0: Koplo Gending. Kota FM.
1: Kota FM.
0: Yo iki. Iki lo
1: Ning Tari.
0: Dalam.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik. Iya, dengan siapa ini? Lama enggak muncul ini ya?
1: Iya. Cuaca di Surabaya gimana Ning Tari?
0: Cerah ceria saja, tapi anginnya anginnya semriwing, sejuk sekali.
1: Terus di gerbang kanan ini juga layangan lagi rame nih Mbak Tari.
0: Oh, semlayangan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Suaranya sampai keras ke sini. Radionya iya, harus digedein.
0: Loh. Jam segini layangan?
1: Iya, masih banyak anak-anak yang main di sawah itu.
0: Untuk
1: naikkan layangan.
0: Bengi-bengirek layangan. Aman ya, enggak apa-apa ya?
1: Enggak apa-apa karena tempatnya luas.
0: Oh iya, apa enggak maksudnya penerangannya itu loh. Gimana sana? Kan malam. Iya.
1: Kan itu Ning Tari di layangan itu diberikan pakai dinamo terus pakai lampu-lampu itu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Ini Cak Afid ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, sehat juga ya Cak Afid ya?
1: Alhamdulillah. Sehat. Tapi masaknya lupa terus.
0: Iya, oke. Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Maduraan ya?
0: Iya, boleh.
1: Apa enaknya? Itu aja Ring Tari.
0: Mm-mm.
1: Nutup Hati itu ada ya?
0: Nutup Hati, sebentar ya. Saya carikan dulu. Oke. Nutup Hati. Disambi salam yuk, Cak Afid.
1: Salamnya buat teman-teman FKS tanpa terkecuali, salam kompakan. Ada Bi Arjun, juga ada Bang Kobar, Bang Robinya juga, Bunda Fatona, Bunda Farha, Bapak Kosim, Ahmad Samsuri Kebraun, Bunda Tiara, Bunda Ulan, Bunda Wadis. Semuanya tanpa terkecuali, salam kompakan aja.
0: Lagunya
1: ada ya?
0: Ada.
1: Oke, Ning Tarinya.
0: Ya.
1: Sehat selalu. Amin. Bersama keluarga. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Afid, terima kasih. Cak Ning.
2: Cak Mursari, Koplo Gending, Kota FM. Kiku.
0: Yoiki.
2: Cak Ning, Cak Mursari, Koplo Gending. Yoiki. Wonge yang lagi sama Kiku Gending. Maca kerto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Kasian.
2: Apa kabar, Bu Guru?
0: Alhamdulillah, sae. Nggih, Pak. Monggo. Ngersakan tembang nopo?
2: Gendinge Julajuli kangen ati.
0: Kangen ati. Nggih.
2: Julajuli kangen ati nggih.
0: Kangen ati.
2: Nggih, Pak Bakio ni pesen turun Mas Capit, Cak Karim, Cak Solikin, Bunda Aprilia, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Eka, Mbak Yati, Mbak Mini, Mbak Santi, Mbak Eka, Abah Kosim, Pak Dianto, Sumadi, Cak Toto, Pak Sugeng, Cak Subari, Mang Bujang, Pak Pugedang, Pak Ropik, Pak Ucok, semuanya matur suwun, Bu Guru.
0: Sami, sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sangat. Pak kasihan nggih ingkang wonten punggeng Jakarta ya. Iki mau Cak Afid kan apa menginfokan nek ning gone Bangkalan kono ana apa iki lagi musim layangan nggih to layang-layang ngene iki. Pancene layangan iki kan ya tradisi ngono nggih. Terus ya selain tradisi ngono iku ya iso apa manfaate ya ada manfaatnya juga nggih. Ada beberapa manfaat nggih. Permainan tradisional to layang-layang iki. Dadi memang sederhana tapi niki manfaatnya nggih sae nggih kangge putra-putrine ngono nggih iki apa meneh ning nggone luar ruangan to layang le yo iya layangan apa iki ning luar ruangan dadi padha karo olahraga apa cuaca saiki kan ya alhamdulillah masih banyak sing apa iki jenenge masih banyak sing apa iki beraktivitas bermain layang-layang nggih. Dadi gak HP-an ae lho. Ngono iku, ngono ya iso nyelimurno. Dadi memang iso kan ya karo olahraga to. Apa iki ngumpulne layangan ngoten iku nggih. Kan bergerak ya, ada gerakan tubuh ngono iku nggih. Apa meneh nek pas awan-awan apa isuk ngono iku kan tercukupi vitamin D-ne si anak-anak ini tadi. Ngono. Terus mari ngono iso meningkatkan iki lho koordinasi tangan karo mata ngono iku ya. Dadi luwe kelincahannya itu lho ya. Melatih motorik juga. Terus yo kreativitasnya juga terjaga meningkat ngoten iku nggih. Apa maneh iki sing ana hubungane karo interaksi sosial ya toh. Kan mesti kumpul-kumpul ngono toh. Arek-arek ngene bocah-bocah ngono akeh ngono ya. Nah, dadi berinteraksi sing mau nek gak kenal terus kenal duwe kanca baru menjalin keakraban nggih aktif berkomunikasi ono oh, ya kan terus iso ningkatno fokus ya to ya wake banget sajane nggih terus ya iso apa iki melatih utawa menumbuhkan rasa sabar kan ya kudu sabar to nek ngumpulne layangan ya to kan gak langsung ngumpul ngono ya dhuwur enggak sidik-sidik-sidik sih tarik-tarik ngono ya. Aku ya tahu ngumpulno layangan. Aku ya tahu layangan lho dulur. Nggih, gelas barang ya, gelas benang. Nggih, wis pokoke apa iki permen tradisional kudune seharusnya memang harus dibangkitkan lagi ya, digalakkan kembali nggih. Langsung monggo nutup ati.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Walu-walu koma si jika tanya FM dan dunia Surabaya maturun sangat dulur-dulur engkang tasih setia tuhu disambi disambi opegi nyemil-nyemil ngono ya enak tenan apa anak sing lagi ngunyerno setir nggih lagi dalam perjalanan OTW moga-moga lancar nggih mugi-mugi lancar dalam perjalanan selamat sampai tujuan nggih tercapai apa yang dicita-citakan nggih matur nuwun baru gabung oh Mbak Ika thank you lagunya Mbak Tri Ayu pulangnya hati-hati keluarga di rumah nggih makasih beli komang makasih lanjut monggo pada telepon monggo ya toh sih longgar banget nggih sih oh iya aku mau apa arep bahas iki lho yang berhubungan dengan gotong royong nggih ning ngene Indonesia nggih terutama iki tradisi gotong royong kelas masih sangat kuat sekali toh mengakar ngono lho ya dan tradisine iku yo sik turun temurun meskipun sudah di era digitalisasi koyo ngene di era modernisasi ya di era teknologi yang canggih. Iya kan, tradisi gotong royong iki sik kuat banget. Nah, contohnya wonten Bali nggih. Iki wonten sing jenenge tradisi ngayah. Niki tradisi ngayah niki tradisi gotong royong terus ya pengabdian masyarakat yang Bali. Nah, niku nggih dilakukan nggih sukarela, terus ikhlas nggih tanpa pamrih nggih. Ngoten niku. Terus biasane iki ada hubungannya dengan persiapan upacara keagamaan wonten pura. Terus damel sajen, terus ngantos bantu-bantu napa niki dandan-dandani fasilitas desa, perbaikan desa, fasilitas desa ngoten niku. Mergo wonten mriku niku wonten praktek ngeten iki nggih, gotong royong iki berakar kuat nggih, wonten filosofine Trihita Karana, tiga penyebab terciptanya kebahagiaan ngoten niku. Niku mencakup keharmonisan kalian Tuhan atau parahyangan sesama manusia, pawongan dan lingkungan atau palemahan. Ngoten nggih. Di sana itu masih sangat kuat ya tradisi katanya dimanapun nggih. Wonten beberapa wilayah sebagian besar nggih wilayah Indonesia hampir semuanya niki masih apa iki memegang erat nggih tradisi gotong royong nggih. Ini alhamdulillah wis pokoke bagus sekali apa iki hidup di tanah Indonesia nggih yang kaya akan tradisi, kaya akan budaya gitu. Cak Ning. Cak Ning.
1: Sari,
0: leres.
1: Kota FM.
0: Betul.
1: Iya iki ya iya iki sugeng.
0: Nggih, sugeng dalu, Om.
1: Sugeng wengi.
0: Nggih. Sugeng night nggih.
1: Sugeng wengi, sugeng antuk.
0: Iya.
1: Nggih, mugi-mugi mawon pinaringan boten ngantuk lan karahayu.
0: Amin. Yo gak oleh ngantuk to, Om. Yo kudu semangat.
1: Nggih, boten ngantuk lan karahayu.
0: Nggih.
1: Tapi ndek winginane ceritane ngantuk, Mbak.
0: Oh gitu. Oh, paling kena hawane iki paling.
1: Ndek winginane. Napa niku?
0: Nggih.
1: Kula kan kula niku mbon kula tepati kan ningali dinten pas dek minggu kalau winginane niku.
0: Nggih.
1: Tiwas anu nanten kesempatan peluang emas nggih kula napa niku
0: boten
1: berpikir teng mriku kan nek angsal saking mriku kan angel bedo tembak
0: niki napa niki
1: umami angsal cewek saking mriku angel bedo
0: wala bahas cewek to iki
1: anu kula suki ngriyono keton kula enten peluang emas lho sakjane kok aduh
0: nggih niku jenenge dereng jodho
1: dulur-dulur kota FM Mbak Sari
0: nggih taluki
1: kagem panjenengan sugeng ndakan pakaryan
0: matur nuwun
1: pinaringan karayon lan sukses selalu
0: amin
1: nggih salamipun adem ayem plus tentrem kagem panjenengan ugi staf Kota FM,
0: Gigi,
1: dulur-dulur Kota Yo,
0: Matur nuwun.
1: sekalipun derek renggang rencang
0: Inggih.
1: belas ya mbak,
0: Inggih.
1: kula gol kula patus kadang mek teng cak bejo injing, kadang kula sempat muter injing
0: Oh, ngaten.
1: tak derenge berangkat,
0: Nggih.
1: kadang cak bejo niku kadang tasik tasik enten kedik-kedik tasik lumayan nek
0: Nggih.
1: nek injing nek dalu kok boten ngaten lho. Terus nggih ngaten iki nggih dadar gunungnya ditambahi lho Mbak Sari nggih.
0: Boten pun
1: Dadar
0: kok
1: gunung.
0: kathah punan, pun kathah.
1: Nah, ngaten kucur napa napa
0: Pun
1: ngaten.
0: pun kebak punan, gini. Pripun
1: Ah,
0: niku?
1: dirupung semut amparan digantos dengan
0: Boten,
1: enggal.
0: semute lho boten purun, boten gak gelem semute. Wis momo saking akeh.
1: Nggih, karahayan selalu Mbak Tari nggih.
0: Nggih, matur
1: Atur Mbah
0: nuwun.
1: Nuwun.
0: Sami-sami.
1: Bareng
0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke. Nggih, pun ya sebenarnya masih ada cara lain nggih. Nggih, streaming nggih utawi aplikasi ngeten nggih. Yang pancen kecanggihan teknologi mau nggak mau nggih kita harus ikut juga nggih. Bagi mengikuti perkembangan zaman juga ngoten. Cak Ning.
2: Cak Neng.
0: Nggih.
2: Toplo gendeng.
0: Campur sarine endi ta apa? Ah.
2: Ngelilir sayu,
0: Gah
2: ngelilir.
0: Aku, gah aku nang ngono iku. Ngelilir durung durung jangkep iki mau berarti.
2: Iya.
0: Napa tadi kok glodakan to, Bu? Napa kok glodakan iku napa niku?
2: Oh, banjir.
0: Masya Allah, nggih.
2: Banjir muni ya glodakan ya?
0: Lah nggih. Jan, bapak.
2: Aku ning kamar lho, ya kok wis ya meneh aku ngono.
0: Nggih.
2: Sehat yang sak ruko-rukoe sak turu sehat
0: Ella
2: alhamdulillah.
0: Nggih, alhamdulillah. Lah iya. Monggo, padhe kersa kenapa?
2: Aku nyuwun lu meeting asmara ya.
0: Lu meeting asmara, nggih. Monggo, salam.
2: Salame. Kagem Pak Poh Gedang. Pak Sugeng, Pak Rembo, Pak Taufitas. Aku mau wis mlebu ning Facebook. Wis pokoke iku wis beres kagem pamit banget ke TFM. Semuanya wis mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Juga penyiarnya, krunya semuanya sehat walafiat. Banyak rezeki ya. Mudah-mudahan gajinya dinaikkan sama si bos.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Alhamdulillah. Tak tunggu lagunya ya. Matur
0: nuwun.
2: Inggih
0: Bunda, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda, selamat saking lepas sudah hadir nggih. Mangke dilanjut malih dulur. Monggo wonten Kang Badhe lewat rumiyin nggih.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Padi Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan terkembang.

Luang luka masih juga TFM dan Linya Surabaya. Mancan hawane yo sik semrewing koyo ngene, yo rawan wong greges nggih, rawan matuk pilek nggih, rawan flu. Wis kudu apa iki jaga kesehatan masing-masing dulur-dulur nggih. Wis apa iki senengane apa, nggo jaga kesehatan. Kawanane apa biasane gawa apa iki oser-oser ngono iku ya. Minyak angin maksudnya ya. Apa balsem apa-apa ngono kan jagane mbono sing biasane tugas malam nggih kena shift dalu cukup bengi atau aktivitas di malam hari ngono iku ya kan terpapar angin malam ya. Jelali jaketan nggih sing kawandel ngono ya. Setebal apa iki dompet nggih. Matur sangat dulur-dulur yang sudah bergabung wonten Facebook nggih. Matur nuwun jempol-jempolnya. Terima kasih. Alright. Sugeng dalu Mbak Tumim Virgo Medan hadir. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak tercantik hadir Medan ya. Iya, semangat bertugas Mbak. Iya, salam malam Selasa. Oke. Cak Sutartong, waalaikumsalam. Warga Sawo tetap hadir. Salam seduluran mawon nggih. Mbak Dumayanti, warga Stapet Langkat Sumut hadir. Mbak Lasri, waalaikumsalam. Sumatera Selatan Yawiji. Mama Kori, waalaikumsalam. Medan Sumut hadir. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Cak Inul Jaya Service, waalaikumsalam. Sugeng dalu. Mbak Alimata Sadia Sugeng Dalu hadir saking Jogja. Salam sedaya kemawon. Oke. Pak Ripto Suwasono, waalaikumsalam. Bakal gabung salam hangat sedaya konco-konco kota FM. Ning Tari tansah seger karasan amin. Cak Mus hati-hati. Lampung hadir merapat Mbak Inggi monggo pinara. Bulan Mina, waalaikumsalam. Ning Tari sekarang lagi viral musim ayah atau papi antar anak ke sekolah. Oh iya. Judulnya buku nih kengge judulnya. Umi Julera Bojonegoro sekarang arum hadir absen mawon wonten Cak Ning Nusantara Bali juga Surabaya. Oke. Cak Ditya salam sedaya mawon Cak Putih Yudhistira Rewengi pecinta Cak Ning matur nuwun. Lanjut Cak Sugianto waalaikumsalam salame sedowo ya kemawon nggih iki wis ditekabe ning kene wis disebutkan sama Pak Gianto ya. Oke. Alright. Lanjut Mbak Timi Ridawati Juanda Medan, Cik Damberwati Sugeng Dalu, Bu Guru Seni Tari Ning Tiasi. Kan kabar alhamdulillah saya buat Buning Rum Tuban serta Afkas Nusantara. Oke. Mbak Lisa Amber Sugeng Dalu, Tegal Sari kamu malam menyapa, Cici Komang Suci, Pak D. Erwin juga Mas Aditya pendengar Maskota FM Ning Ella Brigen. ora ono sing emas, perak, perunggu ora sama semuanya ya. Oke. Ning tadi semangat segera waras jasmani uga dompete. Jadi kalau Mas Aditya naik atau on air itu pokoknya digojloki ya, bukan digojloki itu ya, diterapi ya, biar Mas Aditya itu ngobrolnya itu lebih banyak lagi. Soalnya Mas Aditya kan larang nek ngomong ngono lho ya, arang-arang. Iya nek kati pancing ngomongan ngono, gak ngomong ngono lho ya. Jadi itu salah satu terapi. Tapi ya pancen ya wis karakter jadi bangga ngono ya. Keunikan itu ya, salah satu keunikan harus dilestarikan ya. Cece Komang Suci, semoga malam ini diberkati pengamal lainnya juga. Oke, putriku bersama papinya. Lanjut Mas Irul, waalaikumsalam Banda Sala Koko Pangkalan hadir, Cak Taufik Tas Kutisari. Oh, wonten Tuban sakniki nggih, sampun ditek sedaya. Lanjut Mbak Kong Sugeng Dalu nggih. Aha, sudah ditag juga Cak Sony Anderson hadir Mbak Teresa dan sukses selalu amin. Bang Tejo Nyudua dan Pasar Bali hadir bersama FKS. Makasih kompak-kompak selalu nge. Cak Horul Umam sumber juta ngamu selambung hadir Mbak Tari lewat jalur streaming radio online. Oke, terima kasih sudah selalu setia dengan Kota FM nge. Berita kembaran Tamara Medan City malam Mbak Teresa yang salam saya juga bahagia pulangnya hati-hati. Makasih Cak Sutartong, salam sukses selalu, amin. Cak Bobo, Cak Ning dalem. Pak Artono, waalaikumsalam. Pak Demangan, Jakarta Utara hadir. Salam sehat sedaya. Pak Agus, Pangsut, Doping. Cak Wongko Prasetyo hadir. Pak Widarmoko, waalaikumsalam. Riau, Tembilan hadir. Salam sedaya kemawon, matur nuwun. Oke, Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bobo, nek apa iki jenenge? Nek ngetek iki dhewe-dhewe ngono ya. Dadi siji ngoten lho.
Nggih, matur nuwun. Cak Amiruddin, lagi ngopi iki. Masya Allah, alhamdulillah. Sinten malih yang bergabung? Mbak Rika Herlina, wonten Kanjaran Sugeng Dalu. Salame sedoyo FKS kemawon nggih. Lanjut sinten malih niki? Oh, nggih. Sekedap. Oke, ya. Langsung mohon nggih, niki wonten ingkang request wae nggih.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Matur nuwun sangat dolor-dolor kang sampun bergabung. Lho, iki ana sing lagi muncul Pak Po, nggih, sugeng telu Po. Waalaikumsalam, Pasar Asem si Madur telat nggih. Nggih, Po, karena kesibukan ya. Matur nuwun sangat kang sampun bergabung. Pamunten nggih, mbok beli wonten klenta-klentu. Salah-salah kata, lagu-lagu dereka sering terputar monggo binjing sakit gabung malih. Sing penting tetap jaga kesehatan lan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias, ngaturakan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: kamu nyetrum sayang. Nanti tekan yang duduk.
1: Istirahat patut. Istirahat anak-anak.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sem-

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu, pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjangkau fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.